0: lagunya bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
1: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
0: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
2: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Fotografi kini jadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pariwisata. Instagram, aplikasi berbagi foto, menjadi media sosial pilihan untuk inspirasi wisata. Memaksimalkan advertensi pariwisata, fotografi harus memperhatikan sejumlah aspek seperti pencahayaan, komposisi pengambilan foto, dan sudut pengambilan foto. Sehingga seorang fotografer dituntut untuk memiliki kecakapan dalam teknik pengambilan foto tersebut. Salah satu fotografer kenamaan yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara, Mas Aji panggilannya. Kira-kira apa ya yang memotivasi Mas Aji memilih fotografer sebagai jobnya di wilayah perbatasan?
5: Perkenalkan, nama saya Aji Prasetyo. Saya owner dari Dev Story, dari Dukun Edit Foto di Kabupaten Nunukan, jasa fotografi di bidang wedding di Kabupaten Nunukan.
4: Seorang fotografer dituntut memiliki kecakapan dalam teknik pengambilan foto tersebut. Untuk Mas Aji sendiri, bagaimana mendefinisikan peran fotografer di daerah perbatasan? Bagaimana Mas Aji ini mendefinisikan peran fotografer di daerah perbatasan, Mas Aji?
5: Oke, di fotografer sendiri intinya kan kita mendokumentasikan momen seseorang. Jadi sebenarnya bukan hanya di perbatasan, di mana-mana itu penting. Oke, terus perannya kita selain mengabadikan momen-momen, kalau saya di wedding, juga memberi apa namanya ini? Memberi nuansa baru kalau di perbatasan. Jadi teman-teman mungkin jarang ya teman-teman yang ikut kelas-kelas di Jawa atau apa. Nah, saya kan basicnya dari Jawa. Jadi jaringan saya di sini banyak. Maksudnya teman-teman. Jadi inspirasi-inspirasi saya bisa bawa ke sini. Mungkin teman-teman di sini juga bisa dapat lebihnya. Maksudnya gitu. Untuk peralatan juga sama.
4: Jadi yang membedakan dari yang lain itu dari segi apa?
5: Nah, di Dev Story, di Dukun Edit Foto itu, kita tiap tahun ada anggaran untuk belajar. Jadi kita setiap tahun itu upgrade ilmu terus ke Jawa, begitu. Ikut pelatihan, ikut kursus, dan lain-lain.
4: Berbicara mengenai perbatasan, terdapat 4 pihak yang terlibat, yakni pemerintah, 2 negara yang berbatasan, dan rakyat dari 2 negara yang tinggal di daerah perbatasan. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat beragam masalah terjadi di daerah perbatasan.
5: Dari segi ini ya, lokasi ya, kita kan tinggalnya di pulau. Di pulau, nah kadang kita tuh ngecup di Sebatik, di Sebuku, di Kerayan. Nah, kami udah dapat gitu. Nah, tantangan sendiri dari safety teman-teman kan, bahayanya kita lewat laut, lewat darat, lewat udara. Kadang kalau kita ke Sebuku aja atau Mansalang, kita butuh berapa jam lagi untuk ke situ. Nah, dari kendala-kendala resiko Wah, itu dipikirannya luar biasa. Soalnya ada juga banyak kecelakaan laka yang kita berjalan jauh. Soalnya ini barang di Nunukan ini, kalau kita keluar pulau, kita gak bisa pulang hari itu juga, atau masih malam. Nah, kendala yang paling besar di situ. Jadi kita harus expand waktu. Misalnya wedding itu cuma satu hari, moto suatu tempat itu cuma satu hari, tapi karena kita di luar pulau, jadinya bisa sampai 3 hari 4 hari untuk satu event aja. Jadi memangkas waktu yang sangat banyak di perjalanannya gitu.
6: Jadi tantangannya itu lebih ke geografis.
5: Iya, geografisnya. Geografis lebih tantangan. Untuk apa susahnya moto orang di sini, di perbatasan sini, kurang lebih aja. Malah sini orangnya lebih baik-baik daripada
6: di daerah lain.
5: Masih orangnya ramah-ramah, suka. Wah, nyamannya itu aja. Lebih nyaman dari Nunukan di perbatasan.
4: Ada sebuah peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adalah nasihat yang mengajarkan pentingnya adaptasi, rasa hormat, dan keselarasan dalam menjalani kehidupan di berbagai tempat. Sikap seperti inilah yang harus bisa diterapkan oleh siapa saja dan di mana saja kita berada. Tidak terkecuali untuk seorang fotografer yang banyak berinteraksi dengan banyak orang dan beragam suku di perbatasan.
5: Yang pertama, attitude sih. Jadi kita kalau baik sama orang, orang itu akan balas baik ke kita. Nah, itu poinnya. Jadi kalau kita sopan, baik, orang itu juga, misalnya orangnya susah difoto, nggak mau difoto sama sekali, tapi kalau kita datangnya sudah baik, udah enak, orang jadi luluh, tenang, jadi mau difoto, mau disaya, apa ya, gitu aja, enak difoto. Nah, yang kedua, fotonya harus bagus. Kalau mempertahankan sih, fotonya itu harus bagus. Ketika foto harus bagus, ditambah dengan attitude kita yang bagus, nah ini sudah luar biasa, paket komplit. Jadi kita dapat service excellent-nya di situ.

0: motif batik buatan Raden Ajeng Kartini. Batik adalah salah satu pakaian wajib bagi wanita zaman dahulu, terutama kalangan bangsawan. Batik telah menjadi suatu kesenian kain yang sudah terkenal, khususnya kain khas Jepara. Raden Ajeng Kartini membuat batik dengan memadukan kedua karakter batik, yaitu antara batik rakyat Jepara dengan batik bergaya keraton. Salah satu motif yang menggambarkan perpaduan tersebut adalah corak buketan kembang. Nuansa pesisiran ia tuangkan melalui corak batik yang menggunakan ragam hias bunga khas corak hias Belanda. Sedangkan nuansa keraton yang tegas mampu ditunjukkan dari penggunaan warna coklat sogan yang khas. Batik ini pertama kali diperkenalkan oleh Kartini ke kancah internasional, khususnya Belanda. Dan sampai saat ini, tetap berproduksi di kota kelahirannya, Jepara.
1: Fotografer di perbatasan dapat menjadi jembatan informasi antara daerah perbatasan dengan dunia luar. Melalui foto-foto yang mereka hasilkan, masyarakat di luar perbatasan

0: dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang daerah perbatasan.
1: Kalau kita berbicara dalam konteks batas negara ini, bagaimana Anda melihat peran fotografi sebagai alat komunikasi lintas budaya, Mas?
2: Oke, jadi fotografi ini kan merekam suatu momen. Jadi momen ini bisa dibagikan di sosial media dan lain. Jadi misalnya dari negara sebelah atau di Jawa atau pulau-pulau lain di kota besar bisa melihat apa yang ada di Kabupaten Nunukan melalui fotografi. Dan itu lebih penting, lebih detail ya mungkin ya. Kalau foto, kalau foto diupload di sosial media daripada kata-kata, itu lebih dilihat orang. Apalagi kalau misalnya fotografi kita bagus, nah bisa ngelihat realnya, realnya itu kabupaten. Jadi mereka mungkin lebih tertarik, wah ternyata di sana ada kegiatan atau ada wahana atau pariwisata yang bagus, layak untuk kita kunjungin, seperti itu. Jadi bisa menimbulkan hal-hal positif di perbatasan fotografi itu sendiri.
1: Nah, di Nunukan ini apa pernah ada event yang melibatkan tentang kerjasama antar negara atau wilayah gitu, Mas, yang Mas abadikan gitu atau Mas terlibat di dalamnya?
2: Untuk lintas negara, lintas negara saat ini kayaknya belum nih, Kak. Nah, cuman kalau apa ya? Kalau event?
1: Iya, event-event apa sejauh ini yang pernah Mas terlibat di dalamnya?
2: Kalau event masih dokumentasi-dokumentasi kepariwisataan pernah. Nah, misalnya ada event-event lomba-lomba dari Malaysia sama Indonesia kayak gitu. Terus kalau misalnya gini, ini bisa disebut nggak ya?
1: Bisa.
2: Orang Nunukan ini banyak kita dipanggil fotografi di Tawau. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang lihat Instagram kita atau website kita, mereka bisa panggil kita. Pernah suatu ketika aku dipanggil orang Kuala Lumpur.
1: Wow, luar biasa.
2: Iya. Dia orang Yordania laki-lakinya. Dan istrinya itu orang Kuala Lumpur tapi orang tuanya tinggal di Tawau. Jadi kami ke Tawau untuk foto weddingnya dan post weddingnya kita ke Kuala Lumpur. Nah, kalau untuk lintas negara seperti itu, ada keuntungan tersendiri di perbatasan, kita bisa
1: terlibat
2: di internasional ya fotonya. Seperti juga kita dapat job-job kayak wedding-wedding chance di sebelah kita.
0: Tinggal di wilayah perbatasan di mana laut dan daratnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kira-kira tema apa yang sering diangkat untuk seorang fotografer kenamaan seperti Mas Aji Prasetyo ini?
1: Untuk tema nih, Mas, tema apa yang sering atau paling sering Mas Aji angkat dalam karya fotografi di wilayah perbatasan?
2: Oke, di wilayah perbatasan hari-hari, karena saya kegiatannya itu di bidang wedding, pasti beauty shop untuk wedding. Nah, ini paling angkat paling itu. Terus kami paling suka itu kalau foto natural, misalnya pas foto pagi, bisa ke apa sebelum makan nikah itu bisa kami foto. Jadi ada hal-hal unik, misalnya kan nggak tentu kami foto di hotel aja, kadang di rumah pengantin. Nah, pas melewatin dari tempat makeup itu ngeliatin pasar, kita foto di pasar, kayak human interestnya kita ambilkan. Nah, kalau dari bidang hobi, misalnya kita angkat-angkat seperti pariwisataan, seperti pantai, pagi, sunset, sunrise yang ada di sini di perbatasan tuh beda sama yang di sana, karena kita bisa banggain misalnya ada bendera di sebelah yang diangkat itu. Terus human interest, misalnya orang-orang sedang bekerja di sini, beda. Nah, karena perbatasan, nah ada angkutan barang-barang yang dari Malaysia juga bisa kita lihat di situ, seperti keseharian pada umumnya.
0: Sebagai seorang fotografer di wilayah perbatasan mungkin menghadapi tantangan geografis seperti aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur seperti akses internet juga dapat menjadi kendala dalam

0: berkarya. Peluang kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan media juga terbuka lebar.
1: Mas Aji, apakah eksistensi Anda selaku fotografer di perbatasan ini membuka peluang karir atau juga kolaborasi yang tidak terduga?
2: Nah, ini sebenarnya kalau expand yang bagian wedding organizer tadi, nah inilah untuk kolaborasi yang tak terduga. Sama kita bisa untuk fotografi sendiri sebenarnya unik ini bisnis. Jadi kita bisa berkolaborasi dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Maksudnya dari semua segi juga bisa. Karena semua event butuhkan itu jasa kita. Sama kalau dia mau nikah, mau akikah, dan lain-lain, banyak hal yang bisa didokumentasikan lebih detail ya. Kita mengurus KTP aja sekarang masih butuh foto. Nah, hal-hal dari sekecil itu kita bisa membuka peluang bekerja dengan lain. Nah, ini ada saya mungkin bisa di copy paste ya mungkin ya. Ada ide khusus yang zaman sekarang kan ini nih. Konten kreator.
1: Ya, konten ya.
2: Ini peluangnya luar biasa. Jadi kita bisa kolaborasi sama teman-teman yang mau bikin konten. Iya, kayak gitu dia. Jadi peluangnya luar biasa untuk sama teman-teman orang atau di misalnya perbatasan di Malaysia bisa, ataupun yang di kota, misalnya di Jawa dan sebagainya.
0: Menjaga semangat dan konsistensi dalam berkarya di perbatasan membutuhkan motivasi yang kuat, rencana yang jelas, dan dukungan yang berkelanjutan. Di daerah perbatasan, tantangan yang dihadapi bisa lebih kompleks. Namun semangat juang dan konsistensi adalah kunci untuk tetap produktif dan berkontribusi pada pembangunan wilayah.
2: Kuncinya kan satu ya, kayak saya bahas di awal, tapi saya ulang lagi boleh ya?
1: Boleh.
2: Oke. Oke, jadi jasa foto, kalau saya itu kan jasa fotografi. Jadi sebuah jasa itu urusannya sama SDM. Nah, kami pengurusan

0: Demikian majalah udara RRI Nunukan kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Saya Rahmi Arifuddin dan tim pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Yang ingin saya sampaikan, kalau di momen-momen resmi, oke, jangan semuanya mau jadi fotografer. Oke, kalau yang penting nih, soalnya kadang semakin lama ini semakin menjamur jadi ibu-ibu yang live ya, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau sudah dia ngerekam itu fungsinya buat apa sih gitu? Adakah fungsinya buat itu? Mau disimpan kah atau apa? Itu boleh, tapi harus jaga-jaga konteks. Misalnya momen akad nikah dikerubung semua pakai handphone. Lebih enak tuh sebenarnya zaman dulu yang enggak ada handphonenya jelek-jelek zaman dulu. Jadi fotonya bisa bagus, acara bisa kondusif. Cuman gara-gara teknologi ini kadang orang salah menyampaikan, salah atau make. Jadi gunakanlah alat-alat fotografi pada tempatnya dan lihatlah lokasi itu apa aja. Nah, kadang bisa ngelewatin batas ya teman-teman, atau mungkin nih, orang-orang yang pengen mengabadikan sesuatu karena dia pengen juga, ada HP ku, aku mau merekam nanti suatu saat, pengen melihatnya. Betul lah, itu barang dilihat atau enggak, atau fungsinya buat apa. Tapi buat orang-orang atau teman-teman semuanya, diingat kembali bahwasanya harus ada batasan di situ. Oh, aku sebenarnya enggak boleh ngerekam ini terlalu dekat. Bisa dari jauh, bisa mengganggu teman-teman yang lain bekerja, misalnya kami jadi tukang foto. Terus kasihan nanti pengantinnya ini pengennya dapat momen yang bagus, atau acara ini pengen acaranya kelihatan bagus, cuman gara-gara ada satu hal dua hal yang kayak gini. Sebenarnya edukasi sih, kurang lagi edukasi ke teman-teman juga. Mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa tahu bahwasanya momen yang bagus nggak harus kita ngerekam. Nah, serahin ke mak.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: 96,7 FM RRI Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu masih ditemenin bareng dia Karang, tepatnya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan udah memasuki bulan Januari, bentar lagi juga udah mau ketemu Februari. Apa aja kira-kira semangat atau kiat yang pengen dilakukan di bulan ini? Nah, kembali lagi aku bakal informasikan tentang manfaat utama mengkonsumsi kopi ya di pagi hari. Kalau tadi bisa meningkatkan fokus dan juga energi kita nih teman Pro 2, ternyata kopi sendiri juga kaya antioksidan loh. Kopi ini mengandung polifenol, asam fenolat, dan juga flavonoid loh yang melawan radikal bebas, serta bisa dukung kesehatan hati atau liver. Ternyata ya, manfaat kopi itu adalah kaya antioksidan.
1: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Di ujung utara Kalimantan, laut tampak tenang membentang. Di permukaannya, deretan pelampung plastik mengambang mengikuti tarian ombak. Di bawah pelampung itulah, rumput laut jenis Auchoma cottoni tumbuh subur. Komoditas ekspor andalan Indonesia yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Nunukan. Langit Nunukan baru saja berubah jingga ketika Kamarudin mulai menarik tali tambang dari perahu kayunya. Namun pagi itu, ia bukannya tersenyum dengan hasil panen rumput laut yang melimpah mencapai 5 hingga 7.000 ton sebulan. Wajahnya malah diliputi kerut. Di balik hamparan hijau laut itu, ada ironi yang tak bisa diabaikan. Pelampung-pelampung itu sebagian besar terbuat dari botol plastik bekas, limbah yang di tempat lain dianggap sebagai musuh lingkungan.
1: Botol-botol ini yang didatangkan dari luar, bahkan dari negara tetangga Malaysia, yang kita pergunakan botol ini dalam per bulannya ratusan ribu. Ini tiap bulan, Pak, ratusan ribu botol. Bila sampah botol ini tadi tidak kita bawa ke tempatnya yang khusus, tidak dikumpul, apa yang terjadi? Ini baru kita cerita botol. Penambahan kita juga di Kabupaten Nunukan pembudidaya, tiap bulan, Pak, ada penambahan. Di Mamolo saja tiap bulan, sekarang di Kampung Mamolo sudah ribuan, Pak, petani rumput lautnya. Botol yang datang dari Malaysia, Pak, ratusan ribu per bulan baru Malaysia, Pak, yang didatangkan di sini. Soalnya kalau tidak ada, tidak bisa kita jalan di sini kalau tidak dibantu botol dari negara tetangga. Ini, Pak.
2: Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta ton plastik setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tapi, apa saja yang sudah dilakukan untuk menanggulanginya?

sih bahwa plastik merupakan masalah yang sangat besar bagi lingkungan kita. Tapi kalau kita cukup peduli dan kalau kita menanggapinya dengan baik, tak hanya kita

0: Udin bukan satu-satunya pembudidaya rumput laut yang resah. Di sepanjang pesisir Pulau Nunukan, para petani rumput laut juga dilanda dilema. Antara bahaya limbah botol plastik dan fakta bahwa mereka justru mengandalkan botol plastik bekas untuk pelampung rumput laut dalam industri ekspor. Penggunaan botol plastik ini tentu membawa masalah serius. Botol yang rusak atau terlepas dari rakit akan hanyut ke laut, bahkan bermuara ke pesisir, menjadi limbah yang mencemari dan berdampak serius bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Kabid Pengawasan dan Usaha Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, Sirajuddin Saleh, SAP, MAP.
1: Pencemaran plastik, dan ini bisa terkontaminasi sampai kita konsumsi, Pak. Jadi beberapa penelitian itu dengan ukuran plastik yang hancur secara perlahan itu yang butuh 30, 50, bahkan 100 tahun sampah plastik di laut itu menjadi hancur kemudian dikonsumsi dengan ikan. Nanoplastik ukuran yang sangat beberapa mikron itu kecil sekali dikonsumsi oleh ikan. Kemudian terjadi rantai makanan dari ikan kecil, ikan besar. Kemudian kita sampai di dapur kita. Ini yang menyebabkan bisa potensi penyakit, termasuk kanker ya. Ini yang harus kita hati-hati. Kalau kita tahu potensi penyakit pula, masalah bukan hanya di lingkungan, tapi masuk ke dalam tubuh kita, kita harus mengenal itu. Plastik momok besar untuk kita. Ya, jadi kalau kita tidak tahu akan tidak tahu masalahnya. Olehnya itu, sampah plastik harus ditangani. Itu dari produksi itu, dari satu bentangnya itu menghasilkan 8 kg rumput laut kering. Satu bentangnya itu butuh 6 botol plastik. Kemudian satu siklus itu 45 hari, berarti 90 hari. Itu dikali-kali nanti dihitung-hitung sampai berapa botol plastik, berapa juta botol plastik harus setiap bulan itu dikumpulkan. Perkiraan sekitar 40 ton sampai 50 ton sampah plastik terbuang.
0: Di sisi lain, industri ekspor rumput laut terus tumbuh. Jepang, Tiongkok hingga Eropa menjadi pasar utama. Dan kualitas hasil panen sangat bergantung pada kondisi budidaya. Jika sistem pelampung rusak atau tidak stabil, bibit rumput laut gagal tumbuh, panen anjlok, dan petani merugi. Maka, meski sadar akan bahaya lingkungan, para petani masih bergantung pada botol plastik. Dilema ini makin kompleks karena adanya suplai khusus dari Sulawesi bahkan Malaysia untuk kebutuhan pelampung rumput laut di Nunukan. Kini, para petani berada di persimpangan. Di satu sisi ingin menjaga laut agar tetap bersih, di sisi lain terdesak oleh kebutuhan produksi dan tuntutan ekspor. Laut yang mereka cintai perlahan berubah menjadi tempat pertarungan antara ekonomi dan ekologi. Masalah yang berlarut ini ternyata menjadi awal perjalanan lahirnya sebuah inovasi unik. Limbah botol plastik yang menumpuk di pesisir menimbulkan bau tak sedap, mengganggu ekosistem pantai, dan merusak pemandangan. Membuat seorang pemuda yang tinggal di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan bernama Andi Maskur, mulai bereksperimen membuat pelampung kapsul ramah lingkungan dari limbah botol plastik.
2: Perkenalkan, nama saya Andi Maskur, selaku inovator TTG unggulan untuk memproduksi pelampung kapsul yang ramah lingkungan, yang tidak bersinar maupun yang bersinar. Di mana itu pelampung ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena lebih awet, tahan, kemudian lebih murah. Nah, pelampung kapsul ramah lingkungan ini sekali beli warga dipakai sampai 1-2 tahun. Seperti itu. Ya, dibanding dengan botol air mineral yang bekas itu sekali pakai langsung dibuang. 40 hari sekali panen pakai buang. Jadi memang lebih ekonomis bagi petani rumput laut menggunakan pelampung kapsul yang kita buat ini, seperti itu. Awal idenya karena saya melihat penumpukan sampah di pesisir pantai di mana tadi ini pemudidaya rumput laut tidak memperhatikan atau kurang kepedulian terhadap lingkungan. Begitu habis pakai tadi pelampungnya tidak dikumpulkan, hanya dibuang begitu saja. Jadi menjadi penumpukan sampah plastik di pesisir laut. Jadi kita tadi ini, saya bersama dengan teman-teman yang peduli dan cinta terhadap lingkungan, ayo kita sama-sama membuat suatu produk yang tadi ramah lingkungan, seperti yang sudah ada ini, pelampung kapsul yang ramah lingkungan, sehingga tadi bisa dipakai sama warga. Dan apabila warga di kemudian hari begitu sudah pakai, dikumpulkan dan kita beli kembali untuk diproses ulang menjadi pelampung kapsul. Untuk harganya yang minimalis 3.000, kemudian yang besar untuk pelampung pondasi harganya 5.000. Saat ini pembeli ada di Nunukan Selatan, juga ada di Pulau Sebatik. Sekali juga pernah ada penjualan keluar daerah, itu sekali aja. Nah, harapan saya dengan terbentuknya Bank Sampah Borneo Bersinar juga mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun provinsi atau kepusat untuk tadi ini bisa dibantu di sisi mesinnya, sehingga tadi ini proses produksinya lebih cepat, sehingga tadi bisa melayani masyarakat kita yang ada di Kaltara, khususnya di Kabupaten Nunukan. Dalam sehari itu tergantung dari bahan bakunya, karena kita proses pembersihannya masih manual. Terkadang masih melekat tadi itu kotoran-kotoran di biji plastiknya. Setelah dibersihkan lagi yang kedua kalinya, itu bisa kita proses dalam sebulan itu produksi 100-200. Itu tidak memenuhi. Yang jelas tujuan kami selaku inovator dan Bank Sampah Borneo Bersinar, pertama mengedukasi warga karena tantangan atau kesulitan yang kita hadapi itu bagaimana merubah karakter seseorang yang tadi tidak peduli menjadi peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, baru dilihat dari sisi ekonominya, seperti itu. Walaupun tadi ini keuntungan tidak seberapa, yang penting tadi tujuan ini bisa tercapai, merubah karakter dan perilaku warga agar peduli terhadap lingkungan dari sampah plastik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sampah plastik ini butuh waktu 150 tahun baru bisa terurai.

0: Yang membuat inovasi ini semakin istimewa bukan hanya karena materialnya yang ramah lingkungan, tapi juga karena menyelesaikan dua masalah sekaligus, limbah rumput laut dan kebutuhan pelampung murah untuk budidaya baru. Awalnya banyak yang meragukan, namun perlahan setelah dilakukan uji coba dan membuahkan hasil positif, kepercayaan mulai tumbuh. Kini, kelompok tani rumput laut di Nunukan mulai memesan pelampung kapsul walau masih dalam jumlah kecil, sambil menunggu produksi lebih besar. Dari tumpukan yang dianggap sampah, Andi Maskur menciptakan sesuatu yang bernilai. Sebuah bukti bahwa inovasi tak selalu lahir di kota besar. Kadang, ia tumbuh di pinggiran, di tempat yang sepi, bersama orang-orang yang peduli.
1: Harapan kita kepada masyarakat, pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kumpulkanlah sampah, karena sudah ada proses pembelian, bawa ke bank sampah Borneo Bersinar, sehingga tadi dari sisi ekonominya sudah dapat, sudah ada. Seperti itu.
0: Respon positif pun datang bukan hanya dari para petani, tapi juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Suhadi menyebut, kini pemerintah Kabupaten Nunukan secara resmi mendukung penggunaan pelampung kapsul sebagai solusi ramah lingkungan.
2: Ya, yang pasti harusnya sudah mulai dipasang karena sudah ada serah terimanya kan. Artinya harapannya tadi, satu, pelampungnya itu kan penampung yang lebih tahan lama, setidaknya itu akan berbicara lingkungan, dari sisi lingkungan. Nanti tingkat penyampahan itu akan berkurang kan, seperti itu. Karena dia lebih tahan lama. Kalau yang dari botol aqua atau sejenisnya itu kan dia hanya dua kali panen, artinya hanya bertahan katakanlah 45 kali 2, hanya 3 bulan bertahan. Kalau ini kan setahun bisa bertahan, apalagi nanti secara bertahap Nunukan juga mulai memproduksi, itu ada beberapa pengusaha Nunukan yang sudah mulai masuk ke sana.
0: Kini, para petani mulai mengumpulkan limbah botol plastik ke dalam karung, lalu dibawa ke bank sampah yang dikelola Andi Maskur untuk dipilah dan didaur ulang demi menghasilkan pelampung kapsul rumput laut yang tepat guna.
3: Dan sebagian juga saya lihat sudah yang siap limbah-limbahnya ini dikumpulkan di tempat masing-masing, sudah ada beberapa kampung.
0: Itulah perjalanan yang membawa harapan di tengah tantangan besar pencemaran plastik di laut. Hadirnya inovasi yang berpijak pada kebutuhan lokal, perubahan nyata bisa dimulai. Bahkan dari pelampung kapsul yang kini terapung di antara gelombang.
4: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
5: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
4: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
5: Itu tuh cuma mitos, Ca.
6: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
5: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
4: Tuh kan,

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Yes, teman Pro 2, kamu masih ditemenin bareng dia sekarang. Lanjut lagi yuk ngobrolin tentang manfaat kopi. Kalau untuk manfaat kopi selanjutnya adalah bisa memiliki kesehatan yang jangka panjang. Jadi rutin meminum kopi hitam tanpa gula ya utamanya, bisa membantu menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan juga penyakit neurodegeneratif. Nah, jadi ini manfaat kopi yang bisa teman Pro 2 coba begitu ya. Tapi kalau misalkan pengen minum kopi, kira-kira ada tipsnya nggak ya? Ada dong ya, teman Pro 2. Nanti aku bakal balik lagi untuk menginformasikan seperti apa tips mengkonsumsi kopi di pagi hari.

0: Nunukan merupakan salah satu pulau yang memiliki suku dan tradisi yang beragam. Salah satu tradisi yang masih berlangsung hingga saat ini ialah ritual Bedewa suku Tidung.
1: Setiap masyarakat suku Tidung zaman dulu memiliki tradisi pengobatan yang dinamakan dulu besitan. Kenapa namanya besitan? Memang zaman dulu sebelum ada agama Islam, besitan ini merupakan upacara pengobatan masyarakat suku Tidung. Artinya pengobatan apa? Setiap masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari masih banyak persoalan-persoalan, termasuk salah satunya adalah penyakit. Nah, besitan ini zaman dulu adalah mengobat masyarakat-masyarakat yang pada saat itu mengalami sakit. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, besitan itu di zaman sekarang ini dilembutkan bahasanya, dihaluskan bahasanya menjadi Bedewa. Makanya saat ini setiap masyarakat-masyarakat yang masih mewariskan upacara Bedewa ini itu dilakukan. Karena kami yakin Bedewa itu merupakan salah satu tradisi yang diwariskan oleh leluhur kami masyarakat suku Tidung untuk di masa sekarang ini. Jadi generasi-generasi saat ini perlu tahu apa yang namanya Bedewa tersebut.
0: Walaupun saat ini kita sering dihadapkan dengan berbagai jenis penyakit medis ataupun non-medis, namun bagi masyarakat Tidung yang masih percaya dengan ritual ini, turut ikut melestarikan dan juga menjalankan ritual Bedewa di Nunukan. Lantas, seperti apa saja langkah-langkah yang dilakukan saat menjalani proses Bedewa ini?
1: Setiap keluarga yang diwariskan upacara Bedewa ini, yang pertama, sebelum dia menjadi seorang yang menerima wangsit atau menerima dari leluhurnya tentang Bedewa ini, dia harus di Bandung dulu, di Bandung. Jadi di Bandung itu adalah memasukkan dewa tadi ke salah satu masyarakat atau salah satu dari keluarga yang diwariskan. Jadi setiap satu keturunan itu hanya satu yang bisa mewakilkan untuk menerima daripada dewa tersebut. Nah, upacara dari yang namanya membandung itu membutuhkan 7 hari 7 malam. Dan prosesinya itu banyak sekali yang harus dilakukan. Jadi kita harus mengundang orang-orang tua dulu yang memiliki istilahnya garis-garis keturunan yang memiliki dewa tadi untuk membandung yang akan menerima dewa tersebut ke badannya. Jadi banyak nanti keluarga-keluarga lain yang berkumpul yang juga memiliki dewa nanti akan menyatukan ke badan manusia untuk memasukkan dewanya tadi itu. Jadi butuh 7 hari 7 malam. Di dalam prosesi itu banyak hal-hal yang dilakukan. Selain mereka istilahnya membandung, mereka di situ banyak sekali menari gitu ya kan. Tarian mereka itu memiliki makna. Tarian itu mereka seolah-olah mereka itu berada di atas kayangan untuk melakukan gerakan-gerakan yang istilahnya gerakan-gerakan istimewa kalau saya perhatikan itu kalau pada saat membandung. Nah, pada saat membandung tersebut banyak masyarakat-masyarakat yang akan menyaksikan itu karena 7 hari 7 malam dan itu meriah, membutuhkan alat musik seperti kulintangan, itu alat khususnya, terus rebana, terus kemudian ada akordeon, ada kemudian istilahnya ada juga piano dan sebagainya, ada menggunakan juga istilahnya alat-alat musik lain yang digunakan. Dan kemudian pada saat mereka melakukan membandung tadi itu banyak properti-properti yang digunakan, contohnya bunga-bungaan 7 warna 7 macam bunga, istilahnya bunga setaman yang digunakan. Lalu kemudian dia menggunakan juga medianya ada istilahnya ada lilin dari terbuat dari madu, lilin madu ya, ada telur, terus kemudian ada istilahnya juga mayang kelapa, ada juga menggunakan seireng bangun, ada juga menggunakan daun darok. Itu sebenarnya ada makna semua dari yang mereka gunakan. Selain itu juga mereka menggunakan alat-alat seperti menari, seperti misalnya ada kipas, ada sarung, ada sabut tangan. Terus kemudian ada juga mereka menggunakan parang atau keris. Mereka gunakan pada saat mereka kalau kami bilang itu imbiluk, menari. Kalau bahasa daerah yang lain itu dari Sembakung namanya berambon.
0: Dengan adanya kunjungan ke hamparan pesisir laut, maka ritual ini menandakan mendekati proses terakhir dalam ritual Bedewa suku Tidung. Dengan masih berjalannya tradisi ini, diharapkan generasi kedepannya akan terus melestarikan ritual Bedewa untuk generasi selanjutnya.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Okay. Okay.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata okay. Kata okay sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata okay yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, okay adalah kata gaul dari all correct. Kata okay pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata okay begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan okay Club. Kata okay sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata okay terus abadi hingga sekarang.
2: 96,7 FM RRI Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, kamu masih ditemenin bareng Dia Karang. Dan kita akan lanjutkan untuk membagikan tips mengkonsumsi kopi di pagi hari. Nah, sebetulnya kalau untuk waktu terbaik minum kopi itu adalah 30-90 menit loh ya, teman Pro 2, setelah bangun tidur, ketika level kortisol alami tubuh kamu mulai menurun. Nah, jadi ini merupakan salah satu tips mengkonsumsi kopi di pagi hari. Dan nanti aku bakal balik lagi untuk membagikan seperti apa tips mengkonsumsi kopi di pagi hari.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, terima kasih banyak Anda masih tetap bersama kami di RRI Nunukan. Jumpa lagi bersama saya Diah Karang dalam majalah udara dengan pembahasan terkait pencegahan banjir di daerah perbatasan.
2: Mbak, mau minum apa aja, Mbak?
3: Ini bisa. Ini tape yang
4: bagus. Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Kecelakaan di jalan raya banyak disebabkan kurangnya kesadaran pengendara akan tertib berlalu lintas. Padahal jalan raya menjadi salah satu tempat berbahaya karena paling banyak menyebabkan kematian akibat kecelakaan. Jadilah pengendara yang baik dengan rutin mengecek kondisi kendaraan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga kecepatan, gunakan pengaman saat berkendara, jaga jarak aman, jangan mengantuk, dan jangan menggunakan handphone. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
1: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pada awal tahun 2025, curah hujan tinggi terjadi di Kabupaten Nunukan. Hal ini mengakibatkan ada beberapa titik di Nunukan yang terdampak banjir, salah satunya daerah Krayan Selatan dan Krayan Tengah. Akses jalan utama pun ada yang putus dari Krayan Selatan ke Krayan Tengah, sehingga ada 5 desa yang terdampak akses sulit dikarenakan dengan banjir. Banjir adalah fenomena alam yang terjadi ketika air menggenang atau mengalir dengan cepat di suatu daerah melebihi kapasitas saluran air atau sungai, sehingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan infrastruktur. Lantas, seperti apa situasi Nunukan saat terjadi curah hujan yang tinggi dan menyebabkan banjir? Kepala BPBD Kabupaten Nunukan, Bapak Arief Budiman, menjelaskan seperti apa situasi daerah terdampak banjir.
3: Oh ya, jadi untuk yang sekarang ini terjadi khusus banjir yang di Krayan Selatan. Jadi sebenarnya itu ada di daerah Krayan ada 2 kecamatan yang terdampak. Yang satunya Krayan Tengah, tapi di Krayan Tengah ini ada 3 titik jalan yang longsor akibat curah hujan yang tinggi. Kalau untuk yang di Krayan Selatan ada akses jalan utama yang putus dari Krayan Selatan ke Krayan Tengah dan ada 5 desa yang terdampak gitu akses kesananya ke daerah ke Krayan Selatan itu, termasuk ada juga sekolah di sana di seberang sungai itu yang baru-baru ini pada tanggal 12 Januari itu curah hujan yang cukup tinggi sehingga terjadi banjir, dan itu jembatan yang ada di sana yang jembatan darurat terbuat dari kayu itu rusak, hanyut gitu. Iya, jadi ini baru-baru warga di sana sudah membuat jalan alternatif jembatan darurat yang terbuat dari bambu, tapi karena kondisi bangunannya tidak terlalu kuat, nah bentan sungainya sekitar 20 meter sehingga terbawa lagi banjir. Jadi akhirnya itulah sekarang lagi diupayakan bagaimana masyarakat di sana gotong royong untuk membangun kembali jembatan tersebut, jembatan darurat. Kemudian dari BPBD Nunukan sudah mengambil langkah-langkah juga, terutama berkoordinasi dengan PU Provinsi, karena jembatan tersebut adalah kewenangan provinsi, dan itu sudah dikirimkan bantuan alat berat untuk membantu membuat jembatan darurat. Kemudian kami juga berdasarkan hasil kaji cepat dan rapat pada hari Sabtu, kita sudah tetapkan sebagai tanggap darurat untuk bencana banjir yang terjadi di Krayan Selatan. Dengan harapan dengan adanya tanggap darurat, penanganannya bisa lebih cepat gitu.
2: Curah hujan yang tinggi mengakibatkan beberapa titik di Kabupaten Nunukan terdampak banjir. Daerah tersebut meliputi daerah Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, dan di Sembakung.
3: Ya, untuk potensi banjir ini di awal tahun 2025 ini, itu ada beberapa titik, ya termasuk di daerah Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, kemudian di daerah Sembakung Atulai, dan Sembakung. Kalau Sembakung itu akhir tahun kena banjir, ini awal tahun terdampak banjir lagi. Kemudian ada juga di akhir tahun lalu di daerah Sebatik Timur, itu juga banjir, tapi dia sifatnya tidak terlalu lama, cuma sekitar 6-7 jam. Jadi itu akibat curah hujan yang tinggi, kemudian ada sumbatan-sumbatan, air pembuangannya, pembuangan airnya ke laut, sehingga sempat mengakibatkan banjir di wilayah Sebatik Timur. gitu.
4: Oke.
3: Jadi ada beberapa lokasi untuk banjir di akhir tahun dan awal tahun ini, akhir tahun 2024 maksudnya.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Daerah yang paling rawan terjadi banjir, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Lantas seperti apa penanggulangan banjir yang bisa dilakukan masyarakat Nunukan?
3: Jadi untuk masyarakat khususnya yang paling rawan terjadi banjir di daerah Sembakun, jadi kita itu kalau saat terjadi banjir di sana, biasanya kan kalau banjirnya itu misalnya sampai 2-3 meter itu biasanya diungsikan. Cuma untuk banjir yang terjadi baru-baru ini, ya sekitar 1 meter lebih. Jadi warga masih bisa beraktivitas di dalam rumah. Kalaupun misalnya untuk ke daerahnya harus naik perahu, seperti di Desa Atap, ada 2 RT di sana yang paling terdampak, yang ketinggiannya 1 sampai 1,5 meter, sehingga untuk ke RT tersebut, ada 2 RT itu kita ke sana naik perahu. Jadi saya minta kepada seluruh warga supaya kita tetap waspada, karena ini masih curah hujan yang cukup tinggi. Cuma untuk kalau di daerah Sembakung itu, Bu, dan sekitarnya, selain curah hujan yang tinggi itu dampak dari kiriman banjir dari Malaysia juga. Jadi meskipun misalnya curah hujannya tidak terlalu tinggi, tapi ada banjir di wilayah Malaysia, pasti dampaknya ke wilayah kita.
4: Oke, itu pasti.
3: Mulai dari Lumbis Hulu sampai di Sembakung, ya.
4: Baik, pasti terkena berarti, Pak, ya, tidak bisa dicegah ya. Sudah itu, ya.
3: Tidak bisa dihindari, jadi kita waspada. Jadi selama ini kadang kalau ada informasi di wilayah Malaysia banjir, warga di daerah Sembakung sampai ke Lumbis Hulu itu Pansiangan sudah siap-siap
4: Okay.
3: Untuk melakukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Perubahan cuaca yang kerap terjadi seperti curah hujan yang tinggi membuat kita lebih waspada lagi untuk perhatikan lingkungan sekitar dan selalu jaga kondisi kesehatan. Pendengar, demikian majalah udara kali ini. Saya Diah Karang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
0: Pro 1 Nunukan.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari Pulau Ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Lanjut. Untuk tips mengkonsumsi kopi di pagi hari lainnya adalah pilih kopi hitam. Kopi hitam yang tanpa tambahan gula atau creamer berlebih. Yang dimana ini bagus untuk menghasilkan kesehatan yang maksimal. Dan hindari perut kosong, sebaiknya konsumsi sedikit makanan sebelum minum kopi untuk menghindari asam lambung. Ini pentingnya teman Pro 2, agar manfaat dari mengkonsumsi kopi bisa kamu dapatkan.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 96,7 MHz Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu bareng Tika di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa untuk teman Pro 2 tetap semangat mendengarkan RRI Pro 2 Nunukan di 96,7 MHz bareng Tika ya. Di kesempatan siang hari ini Tika akan hadirkan berbagai informasi untuk teman Pro 2, dan juga yang mau request lagu silakan request lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara melalui WA atau SMS kami di 0811-5311-945, atau bisa juga di live chat RRI Digital. Jangan lupa teman Pro 2 download aplikasi RRI Digital di Google Play Store, dan juga selalu update informasi teman Pro 2 di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang untuk teman-teman yang saat ini lagi sibuk ya di hari Senin. Ada juga yang baru sekolah ya di hari ini. Kelas baru, teman baru pasti banyak ya, yang baru-baru dari semuanya. Tentunya tetap semangat aja yang saat ini lagi baru pertama masuk sekolah lagi. Dan yang sibuk kerja, selamat siang, tetap semangat bareng Tika. Saatnya untuk teman Pro 2 bisa dengarkan kami juga di streaming rri.co.id.

Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku Filosofi Teras adalah sebuah kumpulan esai yang menggali berbagai aspek kehidupan dan makna keberadaan manusia melalui lensa filosofi dan pengalaman pribadi penulis. Dalam buku ini, Manampiring mengeksplorasi berbagai tema seperti cinta, keberagaman budaya, agama, serta tantangan-tantangan eksistensial yang dihadapi oleh manusia modern. Setiap esai dalam buku ini ditulis dengan gaya yang reflektif dan mendalam, seringkali mencampurkan pengamatan pribadi dengan pemikiran filosofi dari berbagai tradisi dan filsuf terkenal. Manampiring juga membahas perbedaan dan kesamaan di antara masyarakat Indonesia, menyoroti kompleksitas dalam hubungan antar individu dan masyarakat. Melalui tulisannya, Manampiring mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, mengeksplorasi nilai-nilai yang mendasar, serta menghadapi pertanyaan-pertanyaan esensial tentang eksistensi manusia. Buku ini cocok bagi pembaca yang tertarik untuk mendalami pemikiran filosofis dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta menggali lebih dalam tentang kompleksitas manusia dan masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sekedar mengingatkan aja terkait potensi bencana yang belakangan banyak melanda wilayah Indonesia nih. Tas siaga bencana ini wajib kalian siapin ya. Yang pertama, dokumen penting seperti KTP dan kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat tanah, ijazah, foto keluarga, atau dokumen penting lainnya. Yang kedua, alat bantu yang mencakup senter plus baterai, gunting, peluit, korek api, tali, dan pisau multifungsi. Yang ketiga, makanan tahan lama yang tidak gampang basi dan tidak gampang kadaluarsa. Selanjutnya yang keempat, pakaian ganti. Pastikan membawa pakaian ganti yang lengkap dan terukur sesuai fungsinya. Yang kelima, membawa alat mandi dan alat kebersihan lainnya, terutama perlengkapan untuk kebutuhan perempuan dan bayi. Dan kelengkapan lainnya, seperti alat komunikasi, alat ibadah, masker, hiburan, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting adalah kotak P3K yang berisi bermacam-macam obat yang bisa mengatasi hal-hal darurat. Tas siaga bencana ini mendukung keselamatan, keamanan, dan kebutuhan dasar selama kurang lebih 3 hari. Gunakan tas ransel yang besar dan kuat. Stay safe ya!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: hal ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
3: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
4: Teman terbaik kamu.

96,7 MHz Pro 2 Nunukan teman terbaik kamu. Tika akan hadirkan beberapa informasi di Info Pro 2 siang hari ini. Yang Tika lansir dari rri.co.id dari Nunukan Info Aktual kita ya.

Yang pertama ada bendera merah putih sepanjang 81 meter itu akan terbentang di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai simbol kokohnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan aksi momenter tersebut menjadi agenda utama kirab kebangsaan yang digelar mewakili Kanwil Kementerian Agama Kaltara dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI pada awal Agustus 2026.

Selanjutnya teman Pro 2 dari Lapas Nunukan, kelas 2 BEN Nunukan luncurkan gerobak membaca untuk meningkatkan literasi warga binaan. Peluncuran tersebut atas kerjasama Dinas Perpustakaan Nunukan. Kepala kelas 2B Kalapas kelas 2B Nunukan Doni Setiawan menyampaikan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Nunukan tentunya terus menunjukkan komitmennya dengan mengoptimalkan program pembinaan bagi warga negara, warga binaan permasyarakatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran program inovasi layanan gerobak membaca sekaligus juga penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Nunukan.

0: Oke, ada rasa takut yang mengetahui kondisi kesehatan dinilai menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis tentunya di Puskesmas Nunukan Timur. Kondisi tersebut dianggap mempengaruhi minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Oke, informasi terakhir masih dari Nunukan Teman Pro 2. Ada bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru untuk jenjang SD dan SMP sederajat di Kabupaten Nunukan tetap berlanjut pada tahun ajaran 2026-2027. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala SD Negeri 001 Nunukan. Dan juga ia mengatakan siswa baru akan kembali menerima bantuan seragam sekolah gratis pada tahun ajaran baru. Seragam tersebut dijadwalkan akan dibagikan kepada peserta didik saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu dia beberapa informasi aktual yang sudah Tika hadirkan buat Teman Pro 2 di kesempatan siang hari ini, di Nunukan siang ini. Buat Teman Pro 2, jangan lupa selalu perbarui informasi Teman Pro 2. Bisa baca berbagai informasi baik dari segi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga informasi kesehatan, budaya, iptek, dan lainnya juga. Teman Pro 2 bisa baca di rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut.
1: Beberapa tuh komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat menukan.
2: Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa diakses hanya dengan satu sentuhan. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan besar, terutama bagi generasi muda. Literasi digital menjadi kunci agar anak muda mampu berpikir kritis, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Duta Generasi Berencana Dwi Arya Ananda menegaskan bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi generasi muda saat ini.
0: Menurut saya, untuk literasi digital itu sangat penting sekali, dikarenakan Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 0,01%, bahwasannya 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut. Nah, maka dari itu, di era sekarang ini adalah era digitalisasi, kita harus bisa memanfaatkan seperti teknologi dan hal-hal yang berbau dengan teknologi itu harus kita gunakan sebaik mungkin gitu. Contoh dalam berliterasi. Literasi itu kita dapat akses di mana saja gitu tuh, dalam berita, media sosial, dan juga website-website yang memang terkandung hal-hal yang untuk bisa kita baca seperti itu. Itu sangat penting sekali.
2: Duta Genre yang akrab disapa Arya ini juga turut mengajak generasi muda untuk saling mengingatkan dan meningkatkan kesadaran literasi digital di lingkungan pertemanan.
0: Oke, untuk mengajak teman-teman dalam berliterasi digital, itu tentunya kita membuat suatu kesepakatan dulu, keniatan dari teman-teman bersama, apakah kalian mau untuk membangun Indonesia itu semakin baik, apalagi kan Indonesia memiliki target Indonesia Emas 45 ya, 100 tahun Indonesia berjaya. Nah, di situ kita harus bisa meyakini mereka bahwasannya literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mencari informasi, ilmu, dan juga bagaimana cara kita untuk mendapatkan ekspresi dari kita sendiri gitu loh. Contoh kayak orang yang berliterasi itu pastinya kalau kita bilang ya orang pintar, orang yang bisa ditekuni gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengajak mereka dalam era digitalisasi tersebut itu dengan cara dari niat mereka tersebut gitu.
2: Menurut Arya, di tengah maraknya berita bohong atau hoaks, kemampuan memilih sumber literasi menjadi sangat penting.
0: Kita harus bisa mencari sumbernya dulu, sumber berita tersebut. Apakah berita ini valid atau tidak gitu. Terus kita cari tahu lebih dalam lagi. Contoh seperti berita kebakaran nih, kebakaran di mana gitu. Terus tuh kita langsung menelan mentah-mentah gitu tentang cerita tersebut, bahwasannya berita itu nggak valid gitu. Nah, kita harus bisa mencari informasinya dulu, mencari sumbernya, dan juga harus bisa memfilter nih di mana berita yang beneran, dan juga kita harus turun lapangan langsung kalau bisa gitu. Lalu jika kita sudah termakan nih dengan hoax tersebut, itu pastinya kayak banyak sekali orang-orang yang percaya tentunya, apalagi sampai bertindak yang udah bukan yang baik gitu bertindaknya, apalagi sampai contoh kalau kesehatan nih, kesehatan itu berkaitan dengan ada kasus gimana-gimana gitu, HIV AIDS atau narkoba, itu ternyata hoax gitu. Sampai-sampai orang-orang tuh berspekulasi bahwasannya tempat tersebut tuh gak baik, gak nyaman, gak layak gitu. Itu membuat orang-orang tuh ngerasa ini tuh bukan hal yang sewajarnya gitu loh. Karena itu kan mereka termakan hoax ya. Jadi kita harus bisa ya seperti tadi lagi, mencari infonya, sumbernya, dan juga bisa turun ke lapangan langsung.
2: Upaya meningkatkan literasi digital generasi muda juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan Erlina menyampaikan bahwa berbagai fasilitas telah disediakan untuk menarik minat baca generasi muda.
0: Untuk anak muda maupun remaja yang ada di Kabupaten Nunukan maupun Indonesia tentunya, saya ingin bilang untuk berliterasi kita harus bisa terus untuk membaca, karena membaca itu bukan hal yang membosankan gitu. Karena membaca itu kita bisa mendapatkan informasi, terus itu bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari kepala kita gitu.
2: Tidak hanya menyediakan fasilitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan juga aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.
3: Bagaimana memfasilitasi yang pasti
1: kami alhamdulillah telah menyediakan beberapa komputer ya, beberapa komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat Nunukan yang berkunjung. Kemudian juga kami juga saat ini menyediakan digital library di mana kami juga memiliki iNunukan.
2: Literasi digital bukan cuman tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang membangun karakter generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dukungan dari semua pihak tentu sangat diperlukan agar generasi muda mampu menjadi agen perubahan di era digital. Jadi, literasi digital itu bukan hal yang ribet. Asal kita mau belajar, kritis, dan bijak, dunia digital bisa jadi ruang yang positif dan bermanfaat. Yuk, jadi generasi muda cerdas di era digital.

0: things that I've got.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
2: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau, akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, ngomongin soal bola, kalian tahu tidak siapa sih pengusaha dunia yang sebenarnya? Ya, jawabannya masih Brazil. Tim sampah ini memang tidak ada obat. Mereka sudah mengkoleksi 5 trofi juara dunia. Beda tipis di bawahnya, ada Jerman sama Italia yang masing-masing punya 4 gelar. Terus, untuk kamu para fans berat Messi, jangan lupa Argentina sekarang sudah punya 3 bintang sejak juara di 2022 kemarin. Nah, kalau Prancis sama Uruguay baru punya 2, sementara Inggris sama Spanyol masih betah di angka 1. Kira-kira di Piala Dunia tahun ini, siapa nih yang akan menambah bintang lagi? Alias menambah trofi.

0: Buku Home Sweet Loan, karya Almira Bastari. Buku ini mengisahkan tentang perjuangan seorang perempuan bernama Siti Zulaiha dalam menghadapi tantangan kehidupan, terutama dalam mengelola masalah finansial. Kisah ini bermula ketika Zulaiha, seorang single parent dengan dua anak, merasa terjebak dalam jerat utang yang terus membelitnya setelah bercerai dari suaminya. Zulaiha kemudian memutuskan untuk mencari jalan keluar dengan mengikuti program kredit pemilikan rumah atau KPR bersubsidi dari pemerintah. Meskipun awalnya ragu dan penuh dengan tantangan, Zulaiha dengan tekun belajar dan bekerja keras untuk memenuhi syarat-syarat KPR tersebut. Selain itu, ia juga harus menghadapi berbagai konflik dan dilema pribadi sepanjang perjalanan untuk mencapai tujuannya. Buku ini tidak hanya mengisahkan tentang bagaimana Zulaiha mengelola masalah finansialnya, tetapi juga tentang perjalanan pribadinya untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui perjuangannya, pembaca diajak untuk memahami pentingnya perencanaan keuangan, keberanian untuk berubah, serta pentingnya memiliki impian dan semangat untuk mencapainya. Secara keseluruhan, Home Sweet Loan ini merupakan cerita inspiratif tentang ketabahan, perjuangan, dan harapan dalam menghadapi tantangan hidup, serta pentingnya memahami dan mengelola keuangan secara bijaksana.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Dan 7,3 MHz Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu. Kembali Tika akan hadirkan informasi buat teman Pro 2 yang saat ini tentunya lagi dengerin kita di via streaming ya. Oke, kita tentunya yang saat ini lagi pada sibuk, kadang-kadang lupa nih untuk sarapan pagi. Padahal sebenarnya sarapan sehat yang murah meriah seperti ya 2 buah telur setiap pagi itu bisa menambah protein dalam tubuh dan juga membuat energi lebih banyak ya. Dan sarapan sehat tingkatkan energi setiap hari. Sarapan sehat tingkatkan energi seharian tentunya bisa menambah energi kita. Dan sarapan merupakan sumber energi pertama yang dibutuhkan tubuh setelah beristirahat selama semalaman. Kebiasaan ini memegang peranan penting dalam mempersiapkan tubuh agar siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi saat tidur nih teman Pro 2, tentunya kita kebanyakan membuang banyak cairan ya saat tidur. Jadi tubuh itu tetap menggunakan energi untuk menjalankan fungsi-fungsi vital seperti pernapasan, sirkulasi darah, dan juga proses metabolisme tubuh. Karena itu tubuh memerlukan asupan energi baru pada pagi hari untuk mengisi kembali cadangan yang telah digunakan. Meski memiliki manfaat besar, masih banyak nih orang yang kerap melewatkan sarapan pagi. Bagaimana untuk teman Pro 2? Sudah sarapan pagi belum ya? Jangan sampai kelewatan. Jadi alasan yang paling umum adalah keterbatasan waktu akibat rutinitas pagi yang padat seperti terburu-buru berangkat kerja atau sekolah. Melewatkan sarapan dapat berdampak pada penurunan performa tubuh di pagi hari nih. Dan seseorang bisa lebih cepat merasa lemas, sulit berkonsentrasi, serta mengalami penurunan fokus saat menjalani aktivitas. Karena sebenarnya sarapan ini sangat penting ya, sangat berperan penting dalam meningkatkan konsentrasi tubuh kita dan fungsi kognitif otak dan membutuhkan pasokan glukosa sebagai sumber energi utama agar dapat bekerja secara optimal sejak pagi. Nah, teman Pro 2, tentunya jangan lupa juga untuk sarapan sehat. Jadi selain energi, tubuh juga memerlukan asupan nutrisi yang seimbang saat sarapan. Kombinasi karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin mineral, dan juga serat penting saat sarapan itu sangat dibutuhkan. Jadi untuk membantu menjaga stamina serta kesehatan tubuh secara menyeluruh.

saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara,

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Buku The Ink Black Heart, karya Robert Galbraith atau yang lebih dikenal dengan nama pena J.K. Rowling. Buku The Ink Black Heart adalah buku ketiga dalam seri Cormoran Strike. Dalam buku ini, detektif swasta Cormoran Strike dan mitranya Robin Alacott kembali dihadapkan pada sebuah kasus yang kompleks. Kali ini, mereka menerima tugas untuk menyelidiki pembunuhan seorang wanita muda yang terjadi beberapa dekade lalu. Kasus ini membawa mereka ke dalam dunia penerbitan London yang bergelimang dengan kekuasaan, kekayaan, dan rahasia kelam. Selama penyelidikan mereka, Cormoran dan Robin menghadapi berbagai tantangan dalam mengungkap serangkaian kisah tersembunyi yang berkaitan dengan korban dan lingkungannya. Sementara itu, kehidupan pribadi dan profesional keduanya juga berubah dan berkembang sepanjang cerita. Dengan gaya penulisan yang khas dan karakter-karakter yang mendalam, The Ink Black Heart menawarkan teka-teki yang mengugah pikiran. Dengan latar belakang yang mendetail dari kehidupan di London modern, ini adalah buku yang cocok bagi penggemar cerita detektif dengan plot twist yang rumit dan karakter-karakter yang kompleks.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya Mbak.
1: Es teler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat Budaya, dalam melestarikan budaya suku Tidung di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, generasi penerus budaya bersama tim pengembang seni dan budaya suku Tidung Nunukan membuat sebuah aksi nyata untuk pelestarian budaya, yaitu sekolah budaya. Taman Baca Muyak Bagu atau TBM Muyak Bagu ini adalah sekolah budaya suku Tidung yang tujuannya adalah untuk bersatu dan bangkit, bangun semangat generasi milenial Ulun Pagun dalam mengenal, melestarikan, dan mengembangkan budaya. Pendengar, seperti apa informasi lebih lengkapnya mengenai sekolah budaya ini? Langsung saja kami ajak Anda untuk menjumpai salah seorang tim penggagas pengembang seni dan budaya suku Tidung di Kabupaten Nunukan, Bapak Harrison.
1: Untuk sekolah budaya yang sudah kami canangkan mungkin sebelum di bulan November, yaitu sebenarnya di awal ini adalah gagasan dari teman-teman dari guru perbatasan, khususnya yang ada di Kabupaten Nunukan, kepingin untuk mengembangkan salah satu sekolah model ya, secara tidak formal yang dilakukan boleh berpindah tempat. Ibaratnya sekolah yang tidak mungkin belum mengarah ke kurikulum yang mengikat seperti mungkin sekolah-sekolah formal yang ada di beberapa lingkungan di Kabupaten Nunukan, tetapi ini kita memadukan dengan penyatuan dengan alam.
0: Sekolah budaya ini menyajikan pembelajaran seni dan budaya yang saat ini difokuskan untuk seni bahasa yang dianggap sudah tidak banyak lagi generasi muda mengetahui bahasa daerah, khususnya bahasa Tidung.
1: Budaya suku Tidung, ya dalam arti kita fokus kepingin generasi kita jangan sampai tidak kenal budayanya sendiri, malah mengenal budaya-budaya luar. Mohon maaf, misal budaya-budaya asing seperti budaya Korea, dia lebih mengenal sehingga dia sendiri tidak tahu bahwa Indonesia ya sebagai salah satu negara juga yang terbesar di dunia memiliki hasanah keberagaman dan keseragaman dari budaya ini sangat sangat banyak sekali kalau untuk kita kembangkan. Makanya ke kurikulum di sekolah budaya kami masih dalam menggagas untuk mempersiapkan itu, tapi kita memang fokus di sekolah budaya, kita kepingin bahwa generasi ini bisa untuk memunculkan rasa cintanya dulu kepada budaya Tidung itu sendiri.
0: Dalam pengembangan sekolah budaya ini, semua persiapan terus dilakukan, termasuk tenaga pendidik sebagai relawan untuk dapat membantu mengembangkan rumpun Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan dalam sekolah budaya.
1: Mungkin untuk ke depan dalam pengembangannya, insya Allah kami juga dalam beberapa minggu ini lagi mempersiapkan pengajar-pengajar yang siap akan kita rangkul, relawan, tanpa ada ini ya, karena kita pasti kalau mengajar itu kan butuh dana, butuh. Tapi kami kepingin yang pure memang ingin membantu, ingin bersosial, mengembangkan, membentuk karakter generasi kita untuk cinta budaya rumpun Tidung di Kabupaten Nunukan. Kita siap akan membuka itu.
0: Sekolah budaya atau Taman Baca Muyak Bagu ini tentunya memberi kesempatan kepada generasi muda suku Tidung agar tidak lupa dan malu untuk berbahasa daerah saat ada di rumah maupun ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa daerah.
1: Buat para pendengar dimanapun berada, khususnya yang warga di Kabupaten Nunukan, kita memang fokus di salah satu organisasi kepemudaan, yaitu Pengurus Daerah Pergerakan Pemuda Mahasiswa Rumpun Tidung atau dikenal dengan PD Gada Maruti di Kabupaten Nunukan, lagi mencanangkan sekolah budaya yang memang kami pusatkan di Kampung Cerita Sungai Bilal, yaitu ada beberapa titik yang nanti akan kami fokuskan sementara dengan keterbatasan relawan yang mungkin kami dalam perangkulan untuk menyiapkan pengajarnya, kemudian yang paham tentang kebudayaan suku Tidung. Kami mengajak kepada mungkin warga Tidung yang punya kompetensi, yang punya keahlian, yang punya skill, ya silakan kami welcome, silakan bergabung, dan ya khususnya dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan. Kami sudah berkoordinasi sebelum sekolah ini kami buka kemarin, dan alhamdulillah beliau juga merespon. Kita akan tetap mengharapkan adanya dukungan dari beberapa pengajar ya, khususnya yang memang punya kompetensi tadi yang saya katakan, dan mau bergabung, mau berbagi, kemudian dan jiwa sosial salah satunya itu. Mari kita untuk terjun ke beberapa rumah-rumah penduduk yang mungkin kita ibaratnya disitulah wadah untuk memulai kita mendidik generasi kita dengan memerangi teknologi sekarang ini, gadget ya, game, mungkin itu Mbak.
0: Melestarikan budaya tidak hanya menjadi ucapan semata. Hal ini telah dibuktikan oleh generasi muda dari suku Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan. Terbukti dengan adanya sekolah budaya yang menjadi salah satu tindakan nyata dalam menyiapkan generasi milenial untuk mengenali budaya, bekali budaya, dan wariskan budaya. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, salam budaya.

9,7 MHz Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu. Saat ini sudah menunjukkan pukul 11.51 menit ya. Untuk di kesempatan siang hari ini, Tika akan hadirkan lagi informasi untuk teman Pro 2. Dan juga untuk teman Pro 2, nanti tepat pukul 12 siang kita akan ikuti tentunya musik akselerasi. Dan jangan lupa untuk dengarkan RRI Digital di Google Play Store. Oke, Tika akan hadirkan untuk teman Pro 2. Ada informasi lagi nih yang saat ini lagi sibuk bekerja. Jadi duduk terlalu lama bisa menjadi kebiasaan semakin umum di tengah gaya hidup modern. Aktivitas bekerja di kantor, belajar di depan komputer, hingga penggunaan gawai dalam waktu panjang membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya perilaku sedentary atau minim aktivitas fisik. Gaya hidup yang kurang gerak ini itu dapat berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh, terutama jika berlangsung terus-menerus. Jadi kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan. Saat tubuh terlalu lama-lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat dan kemampuan tubuh mengolah gula serta lemak juga ikut menurun. Akibatnya, teman Pro 2, itu banyak hal yang tidak baik terjadi. Sejumlah penelitian juga mengingatkan gaya hidup sederhana dan gaya hidup sedentary dengan meningkatnya resiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, sirkulasi darah yang kurang optimal saat duduk terlalu lama dapat memberi tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Jadi untuk itu teman Pro 2 ya, otot-otot ini harusnya sering-sering direnggangkan. Jadi masalah muskuloskeletal juga menjadi keluhan yang sering dialami akibat terlalu lama duduk nih. Jadi nyeri punggung, pegal dan leher serta ketegangan di area bahu kerap muncul, terutama jika posisi sudah tidak ergonis lagi. Jadi untuk itu usahakan menjaga daya tahan tubuh tetap aktif dan tidak terlalu harus banyak duduk ya, harus olahraga juga. Kebiasaan kecil seperti sering bergerak, melakukan peregangan dan mengurangi waktu duduk dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan jangka panjang. Nah, buat teman Pro 2 boleh sih duduk, tapi jangan juga duduk sampai seharian ya. Nah, jadi usahakan juga untuk bergerak biar tidak banyak penyakit yang muncul kalau saat kita terlalu banyak duduk.

seni untuk bersikap bodoh amat. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah sebuah buku yang ditulis oleh Mark Manson, seorang penulis dan blogger terkenal dengan gaya tulisnya yang jujur dan lugas. Buku ini menyoroti pentingnya memilih prioritas yang tepat dalam hidup dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting atau tidak dapat dikendalikan. Buku ini dimulai dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Apa yang pantas kita pedulikan dalam hidup ini? Mark Manson mengajak pembaca untuk mempertimbangkan prioritas mereka dalam hidup dan menyadari bahwa tidak semua hal layak untuk diperhatikan. Konsep ini dia sebut sebagai seni bersikap bodoh amat. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah tentang membedakan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak. Manson menyatakan bahwa banyak orang menghabiskan terlalu banyak energi dan perhatian pada hal-hal yang tidak dapat mereka kontrol, seperti opini orang lain atau kejadian di luar kendali mereka. Selain itu, Manson juga menyoroti pentingnya menerima keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang sempurna, dan upaya untuk mencapai kesempurnaan hanya akan membawa kekecewaan dan ketidakbahagiaan. Dalam buku ini, Manson juga membahas tentang pentingnya mengatasi ketakutan dan kecemasan yang sering menghalangi kita dalam mencapai potensi penuh kita. Kita harus berani menghadapi ketakutan kita, maka kita dapat berkembang dan mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Mark Manson juga menyoroti pentingnya mengambil tanggung jawab atas hidup kita. Dia menegaskan bahwa kita memiliki kendali penuh atas sikap dan tindakan kita, dan tidak bisa menyalahkan orang lain atau keadaan luar untuk keadaan hidup kita. Dengan mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita, kita dapat menjadi agen perubahan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Pada intinya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah panggilan untuk menyadari kekuatan dalam memilih apa yang benar-benar penting dalam hidup dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Mark Manson menekankan pentingnya fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, menerima keterbatasan kita, menghadapi ketakutan dengan berani, dan mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dengan menerapkan konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai kebahagiaan dan makna yang lebih besar dalam hidup kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya tentang keindonesiaan. Dimanakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Layanan medis darurat adalah sistem dan tindakan pertolongan medis segera yang diberikan kepada seseorang dalam kondisi gawat darurat yang mengancam jiwa atau berpotensi menyebabkan cedera permanen, kerusakan organ, atau kematian. Seringkali diberikan di luar fasilitas rumah sakit sebelum mencapai perawatan definitif di rumah sakit atau melalui pusat gawat darurat. Sistem ini mencakup berbagai komponen mulai dari pusat pengiriman atau telepon darurat, transportasi, ambulans, tenaga medis terlatih atau paramedis, hingga fasilitas rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Tujuan layanan medis darurat adalah menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan dan kerusakan permanen, dan memberikan penanganan awal yang cepat. Sedangkan contoh kondisi yang membutuhkan layanan medis darurat ialah serangan jantung atau stroke, kesulitan bernapas hebat, pendarahan hebat, cedera parah akibat kecelakaan, keracunan, dan trauma fisik dan mental yang parah.
4: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
5: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
4: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
6: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
4: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
7: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
4: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
8: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
9: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
10: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga langganan banjir di perbatasan harus bertahan hidup. Bahkan desa tersebut dijuluki desa tangguh bencana. Pemerintah tidak peduli, apalagi memberi solusi. Sungguh ironis, bila negara sebesar dan sekaya Indonesia masih ditemukan daerah terdepan NKRI diterpa banjir maut mengisolasi desa. Negara kaya, namun rakyatnya miskin. Meski kondisinya sudah sangat parah, namun warga Kabudaya tak patah semangat untuk bertahan hidup menghadapi banjir kiriman Malaysia. Mereka tidak mau anak cucu mereka kelak ikut terbenam dalam banjir kemiskinan. Simak selengkapnya, hasil karya RRI Nunukan. Begitu indahnya Indonesia yang tergambar dalam lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Simak saja liriknya.

Indonesia sejak dulu kala. Tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata.

0: Namun kesan menyejukkan hati itu sirna tanpa bekas bila melihat kondisi kabudaya saat ini. Banjir terus menerjang, kemiskinan kian parah, akses jalan semakin terisolir. Anwar, warga desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan berkata, "Lihatlah generasi muda bangsa yang berteman banjir ke sekolahnya, menggenangi beranda dunia, tapi mereka tetap merintis mimpi dunia."
1: Kalau kita melihat dari keadaan dan kondisi di saat turun banjir di Kecamatan Sembakung, khususnya Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, ketika banjir turun, itu banjirnya sangat lama, ya kan? Tidak seperti tempat-tempat yang lain, gitu. Ya. Artinya ya sangat membahayakan juga bagi masyarakat yang terkena banjir. Bisa juga menimbulkan penyakit, bahaya, bisa menimbulkan juga korban jiwa kalau tidak waspada, gitu. Nah, terutamanya di bidang pendidikan, adik-adik kita yang bersekolah terpaksa libur, apalagi di saat pada waktu ujian, gitu kan. Dan mereka juga yang masih tetap bertahan itu ya nggak mau juga, gitu kan. Artinya jika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, nggak ada jaminan juga gitu untuk keselamatan, gitu, seperti itu.
0: Banjir musiman yang terjadi hampir 6 bulan sekali di wilayah Nabawan dan wilayah Tenom Sabah, Malaysia, terasa sekali dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di 4 kecamatan. Sebab setiap kali banjir itu terjadi, banjir yang dialirkan oleh Sungai Penawan dan Sungai Sedalin yang berada di Malaysia, airnya bermuara di Sungai Sembakung.

0: Malaysia. Ini sudah bukan hanya untuk tahun ini aja, sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Jadi dampak untuk banjir tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya di Kabudaya, Kecamatan Sembakung dan Sembakung Watulai yang saat ini sering terkena banjir. Kalau untuk aktivitas, saya kira tidak bisa apa-apa karena semua tergenang air. Yang hanya mereka bisa lakukan yaitu menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan diri, menghidupkan diri, yaitu.
1: Meski dalam kondisi yang mengancam jiwa, namun solidaritas masyarakat perbatasan untuk gotong royong saling membantu terhadap korban bencana mencerminkan persatuan dan kesatuan di perbatasan tetap kokoh, yang terus mempertahankan budaya leluhur tentang pentingnya kebersamaan.
0: Nah, disitulah kita melihat jalinan ikatan yang kuat masyarakat di Kabudaya. Jika terkena musibah banjir tersebut, kita saling membantu juga di sana. Masyarakat di sana saling membantu. Meskipun ya kita hanya bisa, mereka hanya bisa menggunakan itu perahu. Asal komunikasi juga kita bisa saling komunikasi. Ya sambil menunggulah bantuan dari pemerintah.
2: Jadi kadang umpama kalau terjadi banjir seperti itu sampai berhari-hari, berapa lama bantuan dari pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan sembilan pokok mereka? Karena biar bagaimanapun bertahan hidup membutuhkan suplai makanan.
0: Kalau untuk bantuan itu dari pemerintah, ini udah terjadi banjir lah ya, sekian hari. Bantuan pemerintah baru datang pada hari itu. Dan juga bantuan dari pemerintah tidak akan bertahan lama. Paling 2-3 hari udah habis. Kalau untuk prediksi banjir kita tidak bisa prediksi ya, karena keadaan kondisi alam itu susah dan sulit untuk diprediksi. Kadang hari ini surut, malamnya hujan, banjir lagi besoknya. Jadi yang bisa mereka lakukan, bagaimanapun caranya, naik ke atas untuk mencari tambahan untuk mengisi-isi perut mereka, mencari makanan.
1: Dampak banjir memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Tidak sedikit kerugian yang dialami, mulai dari gagal panen hingga rusaknya lahan-lahan pertanian. Bahkan serangan wabah penyakit yang berasal dari genangan air tidak henti-hentinya menyerang warga.
0: Ya kalau melihat daripada keadaan itu yang sering terkena banjir, ya seperti itu. Banyak yang sering terkena penyakit kulit, kolera, seperti itulah. Banyak sekali. Cuma artinya kita di wilayah sana mungkin yang sudah terbiasa ya. Artinya mau bagaimana lagi dengan keadaan begitu. Satu harapan kita dengan pemerintah pusat, tolong lihatlah ke bawah. Artinya lihatlah masyarakat di Kabudaya akibat dampak banjir dari kiriman Malaysia. Hanya tidak hanya untuk kegiatan ibadah aja, semua kegiatan yang ada di masyarakat, aktivitas masyarakat sangat terganggu, tidak bisa berbuat apa-apa.
1: Aktivitas lumpuh, kebutuhan penyambung air bersih pun sulit didapatkan. Mungkin sudah biasa bagi mereka sebagai desa tangguh bencana. Air tak layak konsumsi pun mereka minum dengan terpaksa.
0: Melihat dari keadaan di sisi rumah lah ya, gitu. Artinya kalau memang masih bisa untuk bertahan sampai 3 hari air bersih yang ada di rumah, kadang juga ada yang nggak sempat memikirkan tuh bahwa ini air minum kita untuk yang bersih. Ya minum air sungai, air banjir itu.
2: Air sungai yang diminum ya? Iya. Apa merasakan dampaknya di situ ketika diminum seperti itu?
0: Ada juga merasakan dampak itu kan ya. Kalau umpamanya sakit perut, ya biasanya seperti itu. Biasa seperti itu, sakit perut. Tapi kadang yang sudah terbiasa, ya begitulah keadaan kalau sudah terbiasa.
2: Nggak ada masalah seperti itu ya? Nggak
0: masalah. Sangat besar untuk merasakan kerugian jika terjadi terdampaknya banjir kiriman itu. Sangat besar merugikan, sangat-sangat merugikan masyarakat. Karena apa, masyarakat di Kabudaya khususnya Kecamatan Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, mata pencarian mereka ya di wilayah ini, artinya yang terkena banjir, sangat merugikan sekali.
1: Bukan hanya persoalan bertahan hidup, luapan banjir yang terus menghantui warga kerap menelan korban jiwa. Tidak sedikit anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan sebagai cikal bakal penerus bangsa meninggal karena dampak banjir yang semakin mengganas.

0: Sudah sering, sering.
1: Sampai meninggal dunia?
0: Sampai meninggal dunia. Bahkan ada yang baru saat ini tuh meninggal. Meninggal, lemas. Nah, inilah kita melihat dan prihatin, sangat prihatin sekali. Untuk safety ya, untuk persiapan, antisipasi lah bagi masyarakat di kabudaya sana. Yaitu ada sebagian masyarakat yang akan sadar, artinya meninggikan rumahnya. Nah, ada sudah sebagian untuk meninggikan rumahnya. Tapi yang belum punya, belum bisa untuk meninggikan rumahnya, mungkin ya tergantung dari rezeki ya. Mungkin penghasilannya belum bisa untuk mencukupi untuk menambahkan ketinggian rumahnya. Ya, apabila banjir turun ya masihlah seperti itu keadaannya.
2: Jadi kalau yang rumahnya masih rendah, apakah mereka itu pergi ke tetangga sebelah yang dengan rumah tinggi atau bagaimana? Atau memang tetap mereka bertahan di rumahnya saja?
0: Ada juga sebagian begitu. Artinya di sana itu kan saling ketergantungan, artinya saling berkeluarga gitu kan, kesambutan keluarga. Ada juga yang pindah ke rumah yang lebih tinggi. Dan ada juga yang bertahan, malah bertahan di rumahnya. Karena ini artinya tidak ada jaminan untuk menyelamatkan keselamatan, menjamin keutuhan bahwa barang-barang yang penting ada di rumah dulu.
3: Meski terus berusaha bertahan hidup, tantangan ternyata lebih besar yang mesti dihadapi. Mereka harus bertahan hidup dari kepungan banjir langganan. Namun haruskah masyarakat tangguh bencana dibiarkan terus-menerus dan kembali akan menelan korban jiwa? Tidak hanya tentang banjir kiriman musiman, masalah sengketa batas negara, infrastruktur, sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, pemerataan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang lebih penting di wilayah perbatasan. Sehingga lengkap sudah penderitaan saudara kita di perbatasan, yang konon katanya mereka adalah anak bangsa di garda terdepan

menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di RRI.

0: makin berwarna ndak pakai drama. Dari info hits paling update sampai deretan lagu favorit yang bikin mood kamu naik lagi, semua ada di sini. 96,7 FM Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Pro 2, santai siang. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: 96,7 MHz Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu. Masih bersama Shena menemani teman Pro 2 di santai siang. Dan kita sudah lanjut di sesi akselerasi kreatif musik. Dan untuk hari ini kita akan lanjut akselerasi kreatif musik dari Papua. Yang pertama ada Blood for Life. Jadi teman Pro 2, Blood for Life ini merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andre Zwinky, dan Etrodia. Berkarya di industri musik, Blood for Life ini tidak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. Nah, berbicara tentang kompetisi teman Pro 2, Blood for Life ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Proses menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Proses mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses tidak bisa dari mana saja teman Pro 2. Maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, tetap nikmati saja. Lalu langsung saja kita dengarkan bersama Blood for Life dengan Proses.
3: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

rasakan ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Ekonomi digital kini bukan lagi tren, melainkan tulang punggung perekonomian modern. Dampak positifnya telah mengubah cara kita bekerja, berbelanja, dan berinteraksi. Melalui e-commerce dan vintage, batasan geografis hampir hilang. Anda bisa membeli produk dari seberang pulau hanya dengan beberapa klik. Hal ini secara langsung menciptakan pasar yang lebih besar bagi UMKM. Digitalisasi juga mendorong inklusi keuangan. Jutaan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan, kini dapat mengakses pinjaman mikro, tabungan, dan pembayaran digital. Selain itu, ekonomi digital adalah mesin penciptaan lapangan kerja baru. Bukan hanya pekerjaan di sektor teknologi, tetapi juga potensi pendukung seperti kurir, konten kreator, hingga spesialis data. Singkatnya, ekonomi digital adalah katalisator yang membuat ekonomi kita menjadi lebih cepat, lebih merata, dan lebih inovatif. Ia membuka peluang tak terbatas bagi siapa saja yang siap beradaptasi.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

96,7 MHz Pro 2 Nundukan teman terbaik kamu. Masih dengan Shena di program Akselerasi Kreatif Musik dari Papua. Nah, kalau tadi sudah ada Blood for Life dengan Proses, selanjutnya ini ada El Pama Prison. Wih, El Pama Prison. Jadi teman Pro 2 El Pama Prison ini merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Mereka ini beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Nah, tidak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, El Pama Prison ini justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan kompetisi sudah ditaklukkan oleh El Pama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermu Kimpari, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi kemudian diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. This is Squad El Pama menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Nah, melalui This is Squad El Pama, El Pama Prison ini ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan, mereka itu tetap bisa berkarya dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Well, langsung saja kita dengarkan bersama El Pama Prison dengan This is Squad El Pama.

0: Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda utama pembangunan nasional yang terus menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia. Pada tahun 2025, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia semakin mendapat perhatian serius, mengingat kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh berbagai dimensi sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas strategis yang harus ditangani secara komprehensif dan terintegrasi. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, kemiskinan di Indonesia didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik pangan maupun non-pangan, yang diukur berdasarkan garis kemiskinan nasional. Berbagai program sosial dan ekonomi yang dijalankan pemerintah berperan besar dalam pencapaian ini. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, dan Subsidi Listrik telah memberikan dukungan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: 96,7 MHz Pro 2 nudukan teman terbaik kamu. Masih dengan Shena menemani teman Pro 2 di akselerasi kreatif musik dari Papua. Nah, kalau tadi juga sudah ada Elpama Prison dengan This Is Squad Elpama, and next ini kita akan mendengarkan karya dari Ermu Kim Squad. Wow. Ermu Kim Squad ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi kurasi ya teman Pro 2. Kompetisi seleksi kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermu Kim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno, dan Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut itu bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap, Macrothermes sp. Musamus ini memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka ini bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Oke, langsung saja kita dengarkan bersama Ermu Kim Squad dengan Musamus.

Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan. Tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga, ah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
3: 96,7 MHz Pro 2 Nunukan teman terbaik kamu. Masih dengan Shena di program Akselerasi Kreatif Musik dari Papua. Nah, kalau tadi juga sudah kita mendengarkan Ermu Kim Squad dengan Musamu. Selanjutnya ini ada Gubuk Derita. At official Gubuk Derita merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenkraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdana mereka berjudul Perm Selatan. Jadi lagu Perm Selatan ini teman Pro 2 mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan. Dengan membawa genre musik reggae dan rap, Gubuk Derita ini berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Langsung saja kita dengarkan bersama Gubuk Derita dengan Perm Selatan.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
5: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
6: Ih, apaan sih? Jangan.

0: 96,7 MHz Pro 2 nundukan teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, demikian akselerasi kreatif musik dari Papua. Tadi sudah bersama dengan Blood for Life, dengan Proses, juga ada Elpama Prison dengan This is Squad Elpama, dan Air Mukim Squad dengan Musamus, juga Gebuk Derita dengan Perm Selatan. Sampai ketemu di akselerasi kreatif musik selanjutnya.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM,
2: teman terbaik kamu.

96,7 MHz Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu masih di santai siang bareng Tika di kesempatan siang hari ini. Dan untuk informasi, waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 17 menit ya. Oke, kali ini Tika akan hadirkan informasi untuk teman Pro 2 yang Tika masih lansir dari rri.co.id. Oke, ini ada terkait tentang hiburan untuk teman Pro 2. Nah, jadi untuk informasi, ini ada sebuah lagu yang sudah banyak didengarkan ya, yaitu adalah lagu Tulus, dan ada makna lagu dari The Hijau. Tulus ajak pendengarnya untuk berdamai dengan rasa hampa. Nah, jadi Tulus merilis lagu terbarunya ya, teman Pro 2, dengan judul lagu The Hijau pada 30 Juni 2026 dengan tema perjuangan emosional dan pemulihan batin. Lagu ini menggambarkan fase mati rasa, kesulitan membuka hati, serta penerimaan kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secangkir teh hijau menjadi simbol pengelola emosi dan harapan akan kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Nah, jadi Tulus ini tentunya banyak karyanya ya, dan mengangkat perjuangan emosional lagunya yang ini, seorang yang mengalami fase mati rasa. Nah, dan ini menggambarkan tokoh utama yang merasa sangat kesulitan membuka hati kepada orang lain di sekitarnya. Berbagai saran seperti beraktivitas di alam terbuka maupun membaca buku baru mampu memulihkan kondisi, belum mampu ya memulihkan kondisi batin sepenuhnya. Ajakan untuk memperbanyak gerak tubuh juga belum berhasil mengembalikan rasa bahagianya dan yang sempat menghilang dari kesehariannya. Tokoh dalam lagu kemudian memiliki mencoba memahami alur kehidupan sambil menerima kehampaan yang menyelimuti perasaannya dengan tulus. Ia juga menyadari ketidakmampuan untuk jatuh cinta. Ini merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang berlangsung secara alami. Melalui liriknya, Tulus mengajak pendengar memusatkan perhatian pada berbagai hal kecil yang masih berada dalam kendali pribadi. Dan jika yang sebelumnya terasa gersang, diharapkan bisa kembali lagi nih, segar kembali melalui penerimaan emosi secara tulus dan lapang dada. Lagu ini juga menegaskan bahwa proses pemulihan batin akibat rasa sepi yang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dan Tulus juga mengajak pendengarnya untuk dipersilakan juga mengambil seluruh waktu yang dibutuhkan demi menyembuhkan luka batinnya dengan sebaik mungkin. Dengan lagu ini menegaskan bahwa kondisi hampa merupakan bagian dari perjalanan hidup sekaligus menghadirkan harapan akan hari esok yang lebih indah lagi. Wow, tentunya ya lagu Tulus itu banyak maknanya ya, semua lagunya. Dari lagunya tentang sepatu, terus gajah, dan masih banyak lagi lagu-lagu Tulus itu yang kalau kita dengarkan bikin kita itu jadi ikut mendengarkannya dengan enak gitu ya. Jadi kita bisa merasakan arti sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Tulus tersebut. Oke, teman Pro 2, itu dia lagu dari Tulus tadi. Dari maknanya sudah kita hadirkan ya, untuk terkait dari cerita-cerita dari di balik lagu Tulus ini. Dan untuk teman Pro 2 bisa langsung, mungkin mau mendapatkan informasi atau mau kasih informasi, bisa langsung di live chat RRI Digital. Dan jangan lupa untuk dengerin kami di via streaming rri.co.id.

Buku kumpulan cerpen berjudul Nostalgia, karya sastrawan Anton Kurnia, memuat puluhan cerpen yang berdaya tarik khas. Dalam buku ini, cerpen-cerpen yang ditulis Anton lebih banyak berlatar cerita bukan di Indonesia. Inilah yang menjadikannya mempunyai pesona tersendiri, karena pembaca diajak melancong ke ranah cerita, sebagaimana berselancar di dalam globe. Ada kisah yang berlatar cerita di Turki, Belanda, Filipina,

0: Jerman, dan sebagainya. Di samping itu, yang juga menjadikannya unik, karena kisah yang ditulis memang dipilih hanya dalam sudut pandang cinta dan maut. Dua hal ini menjadi basis eksplorasi estetika atau muatan cerita khusus yang ditawarkan kepada pembaca. Kisah-kisah mengharukan soal hubungan asmara antar manusia berhamburan di sejumlah cerpen. Pembaca pun menjadi bisa mengenali budaya maupun karakter orang di negara-negara tertentu, termasuk soal makanan, minuman, dan bahasa lokal. Aroma bumbu cerita yang menyinggung masalah sejarah dan filsafat juga menjadi sampiran yang tak bisa disepelekan ketika ditulis Anton. Banyak informasi penting terkait sejarah dan filsafat yang juga bisa dirujuk melalui kumpulan cerpen ini. Salah satu yang mengejutkan adalah informasi tentang kecelakaan pesawat di Laut Hitam yang menewaskan orang yang menyimpan manuskrip Sunda bernilai urgen. Obsesi memaparkan cerita mengenai latar era kolonial juga ditelusuri secara detail oleh Anton Kurnia, membuat pembaca dimanjakan atas kerinduan historis kisah penjajahan di tanah air. Dari cerpen-cerpen Anton pula, pembaca bisa belajar banyak hal. Salah satu yang penting untuk digarisbawahi misalnya, muatan cerita yang tersuguhkan bisa saja ringan. Dalam hasanah kesusastraan Indonesia, apa yang ditulis Anton Kurnia menjadi sumbangan estetika yang sangat berarti. Sekilas, cerpen-cerpen Anton memang seperti cerpen terjemahan. Apalagi mengingat dia juga dikenal sebagai penerjemah cerpen yang amat handal dan konsisten selama puluhan tahun. Buku kumpulan cerpen ini juga membuktikan bahwa Anton tidak hanya mahir menerjemahkan cerpen, namun juga piawai menuliskan cerpen bernuansa sama dengan cerpen terjemahan yang dihasilkannya selama ini. Demikianlah esensi buku produksi RRI Nunukan.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Fotografer adalah seseorang yang bekerja sebagai profesional atau penghobi yang mengambil gambar dengan kamera, baik untuk tujuan seni, komersial, dokumentasi, atau hiburan. Mereka menggunakan keterampilan teknis dan visi artistik untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi yang menyampaikan pesan atau mengabadikan momen. Dalam kesempatan kali ini, kami dari tim Majalah Udara RRI Nunukan akan mengangkat topik yang berkaitan dengan eksistensi fotografer di daerah perbatasan. Daerah perbatasan seperti di Nunukan, Kalimantan Utara sangat relevan dalam mendokumentasikan kehidupan, budaya, dan potensi daerah tersebut. Fotografer di perbatasan berperan penting dalam memperkenalkan wilayah tersebut kepada dunia luar serta menjadi saksi sejarah perkembangan sosial dan ekonomi di garis depan negara.

0: Lagu ini bagus tau, lagu daerah, keren kan?
1: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
0: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
2: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Fotografi kini jadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pariwisata. Instagram, aplikasi berbagi foto, menjadi media sosial pilihan untuk inspirasi wisata. Memaksimalkan advertensi pariwisata, fotografi harus memperhatikan sejumlah aspek seperti pencahayaan, komposisi pengambilan foto, dan sudut pengambilan foto. Sehingga seorang fotografer dituntut untuk memiliki kecakapan dalam teknik pengambilan foto tersebut. Salah satu fotografer kenamaan yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara, Mas Aji panggilannya. Kira-kira apa ya yang memotivasi Mas Aji memilih fotografer sebagai jobnya di wilayah perbatasan?
5: Perkenalkan, nama saya Aji Prasetyo. Saya owner dari Dev Story dan Dukun Edit Foto di Kabupaten Nunukan. Jasa fotografi di bidang wedding di Kabupaten Nunukan.
4: Seorang fotografer dituntut memiliki kecakapan dalam teknik pengambilan foto tersebut. Untuk Mas Aji sendiri, bagaimana mendefinisikan peran fotografer di daerah perbatasan? Bagaimana Mas Aji ini mendefinisikan peran fotografer di daerah perbatasan, Mas Aji?
5: Oke, di fotografer sendiri intinya kan kita mendokumentasikan momen seseorang. Jadi sebenarnya bukan hanya di perbatasan, di mana-mana itu penting. Oke, terus perannya kita selain mengabadikan momen-momen, kalau saya di wedding, juga memberi apa namanya ini? Memberi nuansa baru kalau di perbatasan. Jadi teman-teman mungkin jarang ya teman-teman yang ikut kelas-kelas di Jawa atau apa. Nah, saya kan basicnya dari Jawa. Jadi jaringan saya di sini banyak. Maksudnya teman-teman. Jadi inspirasi-inspirasi saya bisa bawa ke sini. Mungkin teman-teman di sini juga bisa dapat lebihnya. Maksudnya gitu. Untuk peralatan juga sama.
4: Jadi yang membedakan dari yang lain itu dari segi apa?
5: Nah, di Dev Story, di Dukun Edit Foto itu, kita tiap tahun ada anggaran untuk belajar. Jadi kita setiap tahun itu upgrade ilmu terus ke Jawa, begitu. Ikut pelatihan, ikut kursus, dan lain-lain.
4: Berbicara mengenai perbatasan, terdapat 4 pihak yang terlibat, yakni pemerintah, 2 negara yang berbatasan, dan rakyat dari 2 negara yang tinggal di daerah perbatasan. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat beragam masalah terjadi di daerah perbatasan.
5: Dari segi ini ya, lokasi ya, kita kan tinggalnya di pulau. Di pulau, nah kadang kita tuh ngecup di Sebatik, di Sepuku, di Kerayan. Nah, kami udah dapat gitu. Nah, tantangan sendiri dari safety teman-teman kan, bahayanya kita lewat laut, lewat darat, lewat udara. Kadang kalau kita ke Sebuku aja atau Mansalan, kita butuh berapa jam lagi untuk ke situ. Nah, dari kendala-kendala resiko Itu dipikirannya luar biasa, soalnya dia juga banyak kecelakaan laka yang kita berjalan jauh. Soalnya ini barang di Nunukan ini, kalau kita keluar pulau, kita gak bisa pulang hari itu juga, atau masih malam. Nah, kendala yang paling besar di situ. Jadi kita harus expand waktu. Misalnya wedding itu cuma satu hari, moto suatu tempat itu cuma satu hari, tapi karena kita di luar pulau, jadinya bisa sampai 3 hari 4 hari untuk satu event aja. Jadi memangkas waktu yang sangat banyak di perjalanannya gitu.
6: Jadi tantangannya itu lebih ke geografis.
5: Iya, geografisnya. Geografis lebih tantangan. Untuk apa susahnya moto orang di sini, di perbatasan sini, kurang lebih aja. Malah sini orangnya lebih baik-baik daripada
6: di daerah lain.
5: Masih orangnya ramah-ramah, suka nyamannya itu aja. Lebih nyaman jadi Nunukan di perbatasan.
4: Ada sebuah peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adalah nasihat yang mengajarkan pentingnya adaptasi, rasa hormat dan keselarasan dalam menjalani kehidupan di berbagai tempat. Sikap seperti inilah yang harus bisa diterapkan oleh siapa saja dan di mana saja kita berada. Tidak terkecuali untuk seorang fotografer yang banyak berinteraksi dengan banyak orang dan beragam suku di perbatasan.
5: Yang pertama attitude sih. Jadi kita kalau baik sama orang, orang itu akan balas baik ke kita. Nah itu poinnya. Jadi kalau kita sopan, baik, orang itu juga, misalnya orangnya susah difoto, gak mau difoto sama sekali, tapi kalau kita datangnya sudah baik, udah enak, orang jadi luluh, tenang, jadi mau difoto, mau disaya, apa ya, gitu aja, enak difoto. Nah, yang kedua, fotonya harus bagus. Kalau mempertahankan sih, fotonya itu harus bagus. Ketika foto harus bagus, ditambah dengan attitude kita yang bagus, nah ini sudah luar biasa, paket komplit. Jadi kita dapat service excellent-nya di situ.

0: Anda motif batik buatan Raden Ajeng Kartini? Batik adalah salah satu pakaian wajib bagi wanita zaman dahulu, terutama kalangan bangsawan. Batik telah menjadi suatu kesenian kain yang sudah terkenal, khususnya kain khas Jepara. Raden Ajeng Kartini membuat batik dengan memadukan kedua karakter batik, yaitu antara batik rakyat Jepara dengan batik bergaya keraton. Salah satu motif yang menggambarkan perpaduan tersebut adalah corak buketan kembang. Nuansa pesisiran ia tuangkan melalui corak batik yang menggunakan ragam hias bunga khas corak hias Belanda. Sedangkan nuansa keraton yang tegas mampu ditunjukkan dari penggunaan warna coklat sogan yang khas. Batik ini pertama kali diperkenalkan oleh Kartini ke kancah internasional, khususnya Belanda. Dan sampai saat ini, tetap berproduksi di kota kelahirannya, Jepara.
1: Fotografer di perbatasan dapat menjadi jembatan informasi antara daerah perbatasan dengan dunia luar. Melalui foto-foto yang mereka hasilkan, masyarakat di luar perbatasan dapat lebih memahami kondisi dan kehidupan di daerah tersebut. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang daerah perbatasan. Kalau kita berbicara dalam konteks batas negara ini, bagaimana Anda melihat peran fotografi sebagai alat komunikasi lintas budaya, Mas?
2: Oke. Jadi fotografi ini kan merekam suatu momen. Mm-hmm. Jadi momen ini bisa dibagikan di sosial media dan lain. Jadi misalnya dari negara sebelah atau di Jawa atau pulau-pulau lain di kota besar bisa melihat apa yang ada di Kabupaten Nunukan melalui fotografi. Dan itu lebih penting, lebih detail ya mungkin ya. Kalau foto, di-upload di sosial media daripada kata-kata, itu lebih dilihat orang. Apalagi kalau misalnya fotografi kita bagus, nah bisa ngelihat realnya itu kabupaten. Jadi mereka mungkin lebih tertarik. Wah, ternyata di sana ada kegiatan atau ada wahana atau pariwisata yang bagus, layak untuk kita kunjungin, seperti itu. Jadi bisa menimbulkan hal-hal positif di perbatasan fotografi itu sendiri.
1: Nah, di Nunukan ini apa pernah ada event yang melibatkan tentang kerjasama antar negara atau wilayah gitu, Mas, yang Mas abadikan gitu atau Mas terlibat di dalamnya?
2: Untuk lintas negara. Mm-mm. Lintas negara saat ini kayaknya belum nih, Kak. Mm-mm. Nah, cuman kalau apa ya? Kalau event.
1: Iya, event-event apa sejauh ini yang pernah Mas terlibat di dalamnya?
2: Kalau event masih dokumentasi-dokumentasi kepariwisataan pernah. Nah, misalnya ada event-event lomba-lomba dari Malaysia sama Indonesia kayak gitu. Terus kalau misalnya gini, ini bisa disebutnya ya?
1: Bisa.
2: Orang Nunukan ini banyak kita dipanggil fotografi di Tawau. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang lihat Instagram kita atau website kita, mereka bisa panggil kita. Pernah suatu ketika aku dipanggil orang Kuala Lumpur.
1: Wow, luar biasa.
2: Iya. Dia orang Yordania laki-lakinya. Dan istrinya itu orang Kuala Lumpur tapi orang tuanya tinggal di Tawau. Jadi kami ke Tawau untuk foto weddingnya dan post weddingnya kita ke Kuala Lumpur. Nah, kalau untuk lintas negara seperti itu, ada keuntungan tersendiri di perbatasan, kita bisa
1: terlibat
2: di internasional ya fotonya. Seperti juga kita dapat job-job kayak wedding giants di sebelah. Gitu.
1: Tinggal di wilayah perbatasan di mana laut dan daratnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kira-kira tema apa yang sering diangkat untuk seorang fotografer kenamaan seperti Mas Aji Prasetyo ini? Untuk tema nih, Mas, tema apa yang sering atau paling sering Mas Aji angkat dalam karya fotografi di wilayah perbatasan?
2: Oke, di wilayah perbatasan hari-hari, karena saya kegiatannya itu di bidang wedding, pasti beauty shot untuk wedding. Nah, ini paling angkat paling itu. Terus kami paling suka itu kalau foto natural, misalnya pas foto pagi, sebelum makan nikah itu bisa kami foto. Jadi ada hal-hal unik, misalnya kan gak tentu kami foto di hotel aja, kadang di rumah pengantin. Nah, pas melewatin dari tempat makeup itu, ngelewatin pasar, kita foto di pasar, kayak human interestnya kita ambilkan. Nah, kalau dari bidang hobi, Misalnya kita katakan seperti pariwisataan, seperti pantai, pagi, sunset, sunrise yang ada di sini di perbatasan tuh beda sama yang di sana. Karena kita bisa banggain misalnya ada bendera di sebelah yang diangkat itu. Terus human interest, misalnya orang-orang sedang bekerja di sini, beda. Nah, karena perbatasan. Nah, ada angkutan barang-barang yang dari Malaysia juga bisa kita lihat di situ, seperti keseharian pada umumnya.
1: Sebagai seorang fotografer di wilayah perbatasan, mungkin menghadapi tantangan geografis seperti aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur seperti akses internet

0: tidak terduga.
1: Nah ini sebenarnya kalau expand yang bagian wedding organizer tadi, nah inilah untuk kolaborasi yang tak terduga. Sama kita bisa untuk fotografi sendiri sebenarnya unik ini bisnis. Jadi kita bisa berkolaborasi dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Maksudnya dari semua segi juga bisa. Karena semua event butuhkan itu jasa kita. Sama kalau dia mau nikah, mau akikah dan lain-lain, banyak hal yang bisa didokumentasikan lebih detail ya. Kita mengurus KTP aja sekarang masih butuh foto. Nah, hal-hal dari sekecil itu kita bisa membuka peluang bekerja dan lain-lain. Nah, ini ada saya mungkin bisa di copy paste ya mungkin ya. Ada ide khusus yang zaman sekarang kan ini. Konten kreator.
0: Ya, konten ya.
1: Ini peluangnya luar biasa. Jadi kita bisa kolaborasi sama teman-teman yang mau bikin konten. Iya, kayak gitu dia. Jadi peluangnya luar biasa untuk sama teman-teman orang atau di misalnya perbatasan di Malaysia, di

0: Menjaga semangat dan konsistensi dalam berkarya di perbatasan membutuhkan motivasi yang kuat, rencana yang jelas, dan dukungan yang berkelanjutan. Di daerah perbatasan, tantangan yang dihadapi bisa lebih kompleks. Namun semangat juang dan konsistensi adalah kunci untuk tetap produktif dan berkontribusi pada pembangunan wilayah.
1: Kuncinya kan satu ya, kayak saya bahas di awal, tapi saya ulang lagi boleh ya?
2: Boleh.
1: Oke. Oke, jadi jasa fotografi, kalau saya itu kan jasa fotografi. Jadi sebuah jasa itu urusannya sama SDM. Nah, kami penguatan SDM-nya. Jadi untuk semangat, dan kita dev itu selalu konsisten. Dari awal buka sampai sekarang itu masih bertahan. Masih bertahan sekarang udah berapa ya? 13 tahun lebih. Jadi dari SDM-nya, SDM-nya harus kuat. Jadi ada upgrade skill terus untuk SDM-nya. Itu yang paling utama. Nah, sisanya tuh pasti mengalir aja. Ya, SDM-nya harus bagus, hasilnya pasti bagus.
0: Eksistensi fotografer di perbatasan sangat penting dalam mendokumentasikan kehidupan, potensi, dan sejarah daerah tersebut. Karya foto mereka tidak hanya bernilai seni, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Demikian majalah udara RRI Nunukan kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Saya Rahmi Arifuddin dan tim pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Yang ingin saya sampaikan, kalau di momen-momen resmi, oke, jangan semuanya mau jadi fotografer. Oke, kalau yang penting nih, soalnya kadang semakin lama ini semakin menjamur, jadi ibu-ibu yang live ya, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau sudah dia ngerekam itu fungsinya buat apa sih, kayak gitu? Adakah fungsinya buat itu? Mau disimpan kah atau apa? Itu boleh, tapi harus jaga-jaga konteks. Misalnya momen akad nikah dikerubung semua pakai handphone. Lebih enak tuh sebenarnya zaman dulu yang ada handphonenya jelek-jelek zaman dulu. Jadi fotonya bisa bagus, acara bisa kondusif. Cuman gara-gara teknologi ini kadang orang salah menyampaikan, salah pemakai. Jadi gunakanlah alat-alat fotografi pada tempatnya dan lihatlah lokasi itu apa aja. Nah, kadang bisa ngelewatin batas ya teman-teman, atau mungkin nih, orang-orang yang pengen mengabadikan sesuatu karena dia pengen juga, ada HP-ku, aku mau merekam nanti suatu saat, pengen melihatnya. Betul lah gitu, barang dilihat atau enggak, atau fungsinya buat apa. Tapi buat orang-orang atau teman-teman semuanya, diingat kembali bahwasanya harus ada batasan di situ. Oh, aku sebenarnya enggak boleh ngerekam ini terlalu dekat. Bisa dari jauh, bisa mengganggu teman-teman yang lain bekerja, misalnya kami jadi tukang foto. Terus kasihan nanti pengantinnya ini pengennya dapat momen yang bagus, atau acara ini pengen acaranya kelihatan bagus, cuman gara-gara ada satu hal dua hal yang kayak gini. Sebenarnya edukasi sih, kurang lagi edukasi ke teman-teman juga. Mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa tahu bahwasanya momen yang bagus nggak harus kita ngerekam. Nah, serahin ke mahkamah.

96,7 MHz Pro 2 Nunukan Taman Terbaik Kamu, masih bareng Tika. Dengan berbagai lagu tadi sudah Tika hadirkan untuk teman Pro 2. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 14 lebih 44 menit. Tika akan hadirkan satu informasi lagi untuk teman Pro 2 sebelum nanti kita akan akhiri untuk di nunukan siang ini ya. Oke, Tika akan hadirkan dari informasi kesehatan buat teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 juga bisa baca informasi di laman resmi kami rri.co.id. Berbagai informasi teman Pro 2 bisa dapatkan di rri.co.id. Oke, kali ini ada dari informasi kesehatan yang Tika lansir dari rri.co.id. Dan untuk teman Pro 2 juga jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Nah, jadi kali ini ada info dari kesehatan. Jadi konsumsi dan konsumsi buah dan sayur tentunya bisa buat daya tahan tubuh dan imun kita menjadi meningkat ya. Apalagi dengan kondisi cuaca yang saat ini di Kabupaten Nunukan kadang hujan, kadang panas ya teman Pro 2. Jadi konsumsi sayur dan buah merupakan bagian penting dari pola makan sehat yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua jenis makanan kaya akan nutrisi alami yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi organ dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sayur dan buah ya mengandung berbagai vitamin serta mineral esensial yang berperan dalam mendukung proses metabolisme tubuh. Kandungan seperti vitamin A, vitamin C, kalsium, dan juga folat itu membantu menjaga kesehatan sekaligus menunjang berbagai fungsi biologis penting. Selain vitamin dan mineral, sayur dan buah juga menjadi sumber serat yang baik bagi tubuh dan sistem pencernaan juga lebih lancar. Asupan serat yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan usus, melancarkan buang air besar, serta mendukung keseimbangan mikrobiota di saluran cerna. Kandungan antioksidan dalam sayur dan buah untuk menurunkan juga berat badan juga bagus ya. Dan buah turut juga memberikan manfaat besar bagi tubuh. Senyum ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas juga yang dapat memicu penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Konsumsi sayur dan buah secara rutin itu juga berkontribusi dalam memperkuat sistem imun dengan daya tahan tubuh yang baik. Resiko terkena infeksi, peradangan, maupun penyakit lainnya juga dapat berkurang secara signifikan, ya. Jadi tentunya jangan lupa untuk selalu banyak mengonsumsi buah dan sayur, karena dengan kebiasaan hidup saya selalu dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten dengan membiasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari. Tubuh dapat menjadi lebih sehat, bugar, dan terlindungi dari berbagai risiko penyakit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Wah, enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hai, es krim.
3: Enak banget.
4: Aku janggut, rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget, aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering jika dibandingkan dengan periode 3 tahun terakhir yang terhitung sejak 2020, 2021, dan 2022. Apa dampak pada Indonesia? Dengan adanya prediksi El Nino, daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan adalah Sumatera dan Kalimantan. Meskipun periodenya singkat, namun tidak jarang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
9: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Nunukan dengan esensi buku.

0: Selena adalah sebuah karya sastra yang menggugah emosi, ditulis oleh Terelie, yang mengisahkan perjalanan hidup seorang gadis remaja bernama Selena. Selena adalah seorang pelajar SMA yang cerdas, bersemangat, dan penuh cita-cita. Namun hidupnya berubah drastis ketika ibunya, satu-satu keluarga terdekatnya, meninggal dunia karena sakit. Kematian ibunya menyisakan kekosongan mendalam dalam hidup Selena yang membuatnya merasa kehilangan arah dan hampa. Setelah kematian ibunya, Selena terpaksa meninggalkan kota besar tempatnya dibesarkan dan pindah ke rumah neneknya di sebuah desa kecil. Perubahan lingkungan yang drastis ini menambah rasa terasing dan kesedihan Selena. Kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar membuatnya merasa kesepian dan sulit untuk beradaptasi. Namun dia menemukan pelarian dalam dunia seni, terutama menulis dan menggambar. Aktivitas kreatif ini menjadi cara Selena untuk mengekspresikan rasa sakit dan emosinya, serta menjadi cara untuk menyembuhkan luka batin yang mendalam. Novel ini menggambarkan pertumbuhan karakter Selena dari seorang gadis yang kehilangan arah menjadi seorang individu yang kuat dan penuh harapan. Dengan dukungan dari orang-orang di sekelilingnya dan kekuatan dari dalam dirinya, Selena belajar untuk menghadapi masa depan dengan keberanian dan keyakinan. Selena bukan hanya sebuah cerita tentang kehilangan dan penyembuhan, tetapi juga tentang kekuatan manusia untuk bangkit dari kesulitan dan menemukan makna dalam setiap pengalaman. Kisah ini menawarkan pesan yang kuat tentang bagaimana menghadapi perubahan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Novel ini merupakan bacaan yang menginspirasi, menggugah, dan memberikan pandangan mendalam tentang perjalanan emosional dan pertumbuhan pribadi.
1: Demikianlah esensi buku produksi RRI Nunukan.

Baik teman Pro 2, kebersamaan kita untuk di Santai Siang edisi siang tanggal 13 Juli 2026 telah usai. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan RRI Pro 2 Nunukan di 96,7 MHz Pro 2 Nunukan dan juga melalui laman streaming kami rri.co.id. Saatnya Tika pamit, nanti ada Ami yang akan menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini nanti dengan segmen Sore Ceria. Saatnya Tika pamit, sampai jumpa.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: memang banyak peminatnya, termasuk juga saya sebenarnya.
1: Bakso kampung atau sop ubi merupakan salah satu kuliner jadul yang ada di Nunukan. Dari namanya saja ada mengatakan bakso. Namun ini tak seperti bakso bulat pada umumnya. Bakso kampung ini ternyata berisikan mie kuning, soun, ayam suwir, dan telur yang berisi kuah dan bisa ditambah ceker. Namun untuk menu tambahannya bisa dicampur dengan kacang, buras, dan ubi goreng. Salah satu pedagang bakso kampung yang berlokasi di Jalan Pasar Baru bernama Haji Nita mengaku sudah lama berjualan bakso kampung. Walau sempat terhenti, akhirnya Haji Nita memberanikan diri untuk menjual kembali bakso kampung di Nunukan.
2: Apa sebenarnya sih itu jual bakso kampung? Saya itu sudah lama, tapi sempat berhenti karena kayak sepi-sepi gitu, nah kan. Jadi terpikir lagi, bagusan jual bakso kampung lagi deh. Makanya saya langsung inisiatif beli bahan-bahan gitu. Nah, sebenarnya kalau idenya sih itu dari saya sendiri. Terus kulihat di Nunukan tuh kan rame bakso kampung. Tapi mungkin dari resepnya kah apanya kan, sehingga kadang orang di sini datang rame-rame.
1: Saat ini bakso kampung sangat diminati oleh masyarakat Nunukan. Tak hanya kalangan anak-anak, namun bakso kampung ini juga diminati hingga kalangan dewasa. Namun, dari banyaknya penjual bakso kampung yang ada, Haji Nita mengaku memiliki resep khusus yang membuat masyarakat ramai untuk membeli di tempatnya. Selain itu, Haji Nita juga menambahkan beberapa pendamping makanan bakso kampung seperti buras dan juga ubi goreng untuk dicampur ke dalam bakso kampung ini.
2: Isiannya tuh mie kuning, terus suun, terus ayam sabit sama telur, kemudian kuahnya ditambahin ceker. Yang ada tuh buras sama ubi goreng, kan dominannya tuh bakso kampung sama ubi goreng sama buras. Bahannya didapatkan dari Nunukan.
1: Sementara itu, pemerintah juga mendukung dan turut ikut mempertahankan kuliner yang ada di Nunukan. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Abdul Halid STMAP, mengaku mengupayakan dan mempertahankan kuliner jadul. Tak hanya kuliner jadul, namun kuliner lainnya juga turut dikembangkan dan mengikutsertakan masyarakat UMKM mengikuti event yang diadakan pemerintah untuk menjual produknya.
0: Kuliner jadul yang informasinya memang kita lihat yang banyak diminati oleh masyarakat Nunukan adalah bakso kampung. Kami selaku dinas yang disingkat disebut Porapar, kami memang untuk masalah kuliner memang kami upayakan bahwa kuliner ini harus kami pertahankan. Itu juga bukan hanya bakso jadul, namun kuliner lainnya juga kita kembangkan juga. Dimana setiap ada event-event kami, setiap masyarakat UMKM kami selalu libatkan untuk menjual, untuk menjajahkan misalnya kulinernya. Ini memang perlu dipertahankan karena memang ini penuh nostalgia juga ya, bakso-bakso ini ya, karena selama ini di zaman era digital ini banyak makanan-makanan yang milenial, maksudnya makanan-makanan contoh mungkin dari luar ya. Kadang-kadang kita orang-orang tua juga kadang-kadang banyak nggak kenal nama yang agak asing. Kalau bakso kampung kami upayakan insya Allah lah untuk tetap kita pertahankan juga nanti. Tentunya memang masyarakat juga punya inovasi juga. Kadang-kadang bakso-bakso kampung ini mereka lebih kreatif lagi ya. Kadang-kadang dikombinasi mungkin dengan apa namanya, dengan bahan-bahan lain untuk lebih menarik lagi. Dan juga memang setiap kita di ini ya, ada event-event, baik event dalam event bisa memperingati budaya event ini, maksudnya maaf, event dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Nunukan yang baru kita laksanakan kemarin di bulan Oktober. Itu adalah HUT Kabupaten yang ke-25 di tahun 2024 ini. Di situ kita banyak menyajikan kuliner, termasuk juga kita ada juga kemarin tuh ada festival kuliner juga di GOR di gedung ini. Kita laksanakan juga ada makanan-makanan tradisional, termasuk juga makanan etnis. Jadi semua etnis yang ada di masyarakat, kita undang semua untuk menjajakan kuliner-kuliner mereka.
1: Pak Abdul Halid juga berharap penjual kuliner jadul atau lainnya untuk berinovasi dengan membuat tampilan produk yang lebih menarik agar bisa memikat masyarakat untuk penasaran dan merasakannya. Makanan jadul tetap ada untuk dipertahankan dengan meningkatkan kualitas dan rasa untuk menjadi daya tarik tersendiri.
0: Saya juga berharap ke masyarakat ya, selalu penjual juga memang juga, mereka juga harus menarik juga, walaupun itu kuliner jadul tapi harus tampilan mungkin harus lebih menarik, mungkin menunya atau rasanya mungkin dikombinasi dengan rasa apa begitu kan, mungkin bahan-bahannya atau yang lainnya mungkin di lebih menarik lah, soalnya kadang-kadang makanan itu kalau dia menarik misalnya walaupun itu makanan jadul tapi mungkin kemasannya juga harus bagus atau tampilannya juga harus juga kadang-kadang juga bisa buat orang menarik kan, buat masyarakat penasaran lah untuk merasakannya gitu. Dan juga mungkin misalnya di gerainya tuh ya mungkin ada kalimat apa-apa mungkin yang bisa ditampilkan mungkin di gerai-gerai misalnya tuh apa kuliner mereka harus betul-betul bisa menggugah, membuat masyarakat penasaran untuk merasakan itu seperti itu. Itu mungkin ya trik-triknya anulah, trik-triknya para penjual ya. Saya berharap juga memang makanan jadulnya kita tetap kita pertahankan. Insya Allah. Sekarang juga tergantung juga mereka. Mereka kalau bisa kualitas maupun rasanya juga harus juga ditingkatkan. Nah itu juga perlu istilahnya menjadi apa ya, menjadi daya tarik juga sebenarnya, menjadi masyarakat itu akan lebih puas menikmati walaupun itu istilahnya bakso jadul ya, tapi dia mungkin lebih nikmat, lebih rasa yang khas lah gitu.
1: Harapan yang diinginkan Haji Nita, yaitu penjual bakso kampung di Nunukan, bahwa ia ingin agar usahanya berjalan dengan lancar. Selain itu, ia ingin agar makanannya bisa terus diminati oleh masyarakat Nunukan dan tidak bosan untuk mengkonsumsi bakso kampung.

0: lestarikan objek wisata UVI Semarang itu sebagai objek kebanggaan kita.
1: Kita berharap sebenarnya ya UVI Semarang ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan.
2: Krayan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari beberapa desa yang berpusat pada pemerintahan di Longbawan. Jumlah penduduknya hampir mencapai 8.000 jiwa yang sebagian besar penduduk lokal, yaitu suku Dayak Lundayak. Berbagai wisata bisa didapatkan di Kecamatan Krayan. Salah satunya Gunung Yupai Semarang. Gunung Yupai Semarang sendiri adalah salah satu gunung kebanggaan warga Krayan. Gunung ini berada di ketinggian sekitar 1.103 meter di atas permukaan laut. Dari puncak gunung, kita dapat melihat 7 desa di Kecamatan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Timur. Gunung tersebut memiliki legenda tersendiri bagi warga Krayan yang terhubung dengan kakek buyut masyarakat Lundaya yang Sakti Mandraguna. Yupai Semarang tinggal di dalam gua yang ada di puncak gunung yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Yupai Semarang. Dan sejarah mengenai Yupai Semarang ini kami dapatkan dari Bapak Heberli, Camat Krayan yang menjabat saat ini.
1: Yupai Semarang merupakan seorang yang konon memiliki kekuatan supranatural, Sakti Mandraguna tanpa tanding. Dia juga memiliki berbagai keahlian, kecakapan, dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Yupai Semarang juga memiliki bakat seni yang luar biasa, seperti meniup seruling, mengukir, menganyam, rotan, dan menempa parang. Dalam legenda Dayak Lundaya, kehidupan Yupai Semarang bagaikan dalam pengasingan diri, disebut penuh dengan misteri, hampir tidak ada penduduk di sekitar yang melihatnya, apalagi bertemu dengan dia secara langsung. Jika mereka meminta sesuatu, maka mereka mengatakannya dan meletakkan barang itu di depan gua. Demikian juga untuk mengambilnya. Jika barang itu sudah selesai, maka akan diletakkan oleh Yupai Semarang di depan gua. Meskipun jarang terlihat oleh penduduk, Yupai Semarang sering bepergian ke pegunungan untuk mencari binatang buruan dan turun ke sungai untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konon, pada satu kesempatan, Yupai Semarang mencari ikan di sungai, dia menemukan sebuah benda di pinggir sungai berbentuk lingkaran atau yang dikenal dengan sebutan bekar yang terbuat dari rotan. Dia sangat terkejut melihat bekar itu. Dia mengira bekar itu merupakan gelang kaki manusia atau gelang kaki yang biasa dipakai para laki-laki Dayak. Melihat bekar yang lebih besar dari badannya sendiri, dia berpikir dan membayangkan betapa besarnya orang yang mengenakan benda ini. Pastilah dia seorang raksasa dan mungkin memiliki kesaktian lebih tinggi darinya. Maka timbullah kegentaran dan dengan hati yang penuh gelisah dan galau membayangkan manusia memiliki bekar yang begitu besar ini. Akhirnya Yupai Semarang mengambil keputusan untuk hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya saat itu yang mungkin saat ini dikenal dengan Gunung Yupai Semarang. Tujuannya adalah mencari satu tempat yang dianggap aman, menjauh dari raksasa yang ada dalam rekaannya. Dalam perjalanannya, Yupai Semarang selalu menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencariannya yang panjang, sampailah Yupai Semarang di sebuah daerah yang dekat dengan pantai. Di sana dia menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Tak berapa lama dia menikah dengan perempuan setempat dan beranak pinak. Kemudian dari keturunan mereka lah yang mendiami negara Brunei Darussalam saat ini. Yupai Semarang memiliki seorang putra bernama Awang Alat Batatar yang kemudian menjadi Sultan Muhammad yang memerintah Brunei pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Wilayah perjalanan dan aktivitas Yupai Semarang ini meliputi wilayah Krayan, Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
2: Konon, setelah Yupai Semarang meninggalkan Krayan, maka pintu gua tempat tinggalnya tidak pernah terbuka. Menurut masyarakat sekitar, hanya di waktu-waktu tertentu saja pintu gua tersebut bisa terbuka. Dan bukan hanya gunung yang diberi nama Yupai Semarang. Bahkan beberapa tempat di Krayan bernama Yupai Semarang.
1: Ya memang di situ ada guanya juga, tapi sampai hari ini itu juga tidak bisa terbuka. Kata ya sesuai cerita, konon cerita mereka ini, ya ada saat-saat tertentu itu bisa terbuka. Itu pintu gua itu, ya. Persis di tebing Gunung Yukai Semaring itu. Sehingga beberapa tempat penting di wilayah Krayan dinamai dengan nama Yukai Semaring. Jadi antaranya ada lembah yang ada di sekitar Gunung Yukai Semaring itu sendiri, dan itu dinamai dengan nama Lembah Yukai Semaring. Dan selain itu, bandar udara yang ada di Lombawan Krayan, dan saat ini juga namanya dinamai dengan Bandara Yukai Semaring Lombawan.
2: Sampai saat ini, jika Anda berkunjung ke Krayan, beberapa benda-benda peninggalan Yukai Semaring masih bisa kita temui saat berkunjung ke Gunung Yukai Semaring.
1: Bekas peninggalan Yukai Semaring hingga hari ini diantaranya masih ada seperti ukiran batu atau batu narit, dudukan tempat masak yang terbuat dari batu. Dan selain itu gunung dan gua tempat Yukai Semaring tinggal pada saat itu, yang mungkin yang sekarang dikenal dengan Gunung Yukai Semaring.
2: Camat Krayan Pak Heberli menceritakan, masyarakat Lundaya yang ada saat ini, baik yang menetap di Krayan ataupun yang tinggal di Borneo dan negara Brunei Darussalam, merupakan keturunan dari Yukai Semaring.
1: Ya, memang cerita yang sekarang berkembang, yang kita juga bagian dari keturunannya. Makanya beberapa tempat seperti di Brunei, itu juga merupakan keturunannya. Bahkan di sesuai cerita yang saya dapat bahwa tahun 1985, itu memang ada beberapa warga Brunei juga sempat datang untuk menggali informasi tentang keberadaan tempat atau asal dari Sultan Brunei pada masa itu.
2: Gunung Yukai Semaring memiliki potensi wisata yang menarik. Lereng terjal menyuguhkan area menantang adrenalin bagi para pendaki. Terlebih, di pagi hari, puncak gunung ini belum bisa terlihat karena masih tertutupi kabut cukup tebal. Sedangkan, untuk menuju puncak Gunung Yukai Semaring, kita harus berjalan kaki menaiki 204 anak tangga beton yang sudah dibangun pemerintah dan menelusuri jalan-jalan berbukit terjal.
1: Untuk kunjungan wisata domestik, saya kira setiap masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia itu pasti berkunjung ke situ. Karena memang cara akses Gunung Yukai Semaring itu lebih dekat, lebih mudah untuk dijangkau. Dan sampai saat ini memang Yukai Semaring ini masih belum kita kelola dengan baik, karena memang untuk sarana-prasarana yang ada di sana juga belum memadai. Kita berharap sebenarnya ya Yukai Semaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan, untuk satu tempat tujuan wisata juga. Ya, kita berharap mungkin ke depan pemerintah juga akan memperhatikan beberapa sarana-prasarana yang ada di Gunung Yukai Semaring. Ingat, ini akses ke sana, jalan itu cukup terjal sekali. Beberapa titik ya, meskipun beberapa tahun lalu itu sudah dibangun beberapa anak tangga, tapi sampai hari ini itu masih belum tuntas.
2: Terlepas dari semua itu, Pak Helmi yang mewakili masyarakat Dayak Lundaya Krayan berharap pemerintah bisa membangun beberapa fasilitas penunjang untuk meningkatkan minat wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Gunung Yukai Semaring.
0: Kami berharap sebenarnya pengembangan Yukai Semaring sebagai objek wisata itu tidak hanya berhenti pada tangga, gitu. Semacam desain untuk pengembangan objek wisata Yukai Semaring, karena ini paling strategis, mudah dijangkau, gitu ya. Nah, tetapi masih terbatas infrastrukturnya, sarana-sarananya, misalnya di bawah situ kita butuh jembatan, ada anak sungai yang harus kita seberangi sebelum masuk ke tangga pertama pendakian. Nah, ini harus dihubungkan dulu dengan jembatan. Kemudian yang kedua, kita butuh beberapa gazebo di beberapa titik sepanjang pendakian. Karena biasanya setiap sekian meter, pendaki itu kelelahan. Jadi mereka butuh tempat peristirahatan. Nah, kemudian di puncak, kita juga perlu ada semacam selfie point untuk mengabadikan momen-momen di mana para turis lokal yang ataupun mancanegara yang naik ke atas, mereka bisa mengabadikan momen penting mereka di situ, gitu. Ya, itu harapannya kita.
2: Demikian cerita tentang Gunung Yukai Semaring yang menjadi saksi sejarah masyarakat Lundaya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung yang menjadi kebanggaan masyarakat Krayan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Dari ujung utara Kalimantan, RRI Nunukan pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali di udara, tetap di udara, dan salam perbatasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hai, ketemu lagi bareng Rocky di edisi siang tanggal 13 Juli 2026. Hari ini hari Senin, seperti biasa hari yang sibuk ya. Dan tentu aja hari ini juga hari pertama untuk para siswa masuk kembali ke sekolah. Dan ya, begitulah. Ini mungkin di beberapa sekolah juga melakukan yang namanya penerimaan siswa baru, atau mungkin ada ya siswa yang sudah naik kelas ya, akhirnya dia kembali melakukan yang namanya penyesuaian lagi, adaptasi lagi, karena mungkin kelas yang baru, mungkin ada siswa pindahan, jadi mereka harus berkenalan lagi, memulai lagi dari awal, ya begitulah. Dan tentunya salut juga buat bapak ibu guru yang sudah sangat berdedikasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak didiknya kembali mulai belajar. Memang nggak semua sih, nggak semua kelas itu langsung belajar, tapi ada memang beberapa kelas yang hari pertama langsung dapat tugas. Wow, luar biasa ya. Oke, fine. Tentunya juga selama seminggu kemarin sampai hari Minggu kemarin ya, itu suasana nunukan menjadi sangat riuh karena para orang tua yang mencari-cari mungkin ya bahan-bahan yang akan dipakai untuk sekolah, entah itu baju atau celana atau rok ya, atau mungkin perlengkapan-perlengkapan untuk sekolah seperti alat tulis maupun buku-buku tulis yang biasanya digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Dan ya memang sangat-sangat ramai semalam ya. Ya begitulah. Sudah menjadi suatu tradisi sih bukan. Ini bukan kebiasaan. Ini menjadi suatu kebiasaan. Jadi pada saat hari-hari menjelang masuk sekolah itu cukup banyak orang tua di Kota Nunukan ini yang apa ya, berusaha melengkapkan semua keperluan anak mereka. Ya, begitulah memang. Oke, fine. Dan itu juga menjadi hal yang baik buat para penyedia barang dinunukan, para pedagang ya, yang mungkin memanfaatkan momen ini untuk berdagang. Jadi kita nggak usah heran kalau tiba-tiba ada lapak khusus buku tulis, atau tiba-tiba ada lapak khusus sepatu sekolah. Jadi nggak usah heran, memang seperti itulah. Oke, fine. Kalau gitu di sore hari ini juga informasi di hari ini akan lebih share buat teman-teman semuanya. Dan ini sekarang pukul 4 lewat 22 menit. Kita berhibur aja dulu, nanti Robi kasih infonya. Dan selamat sore buat teman-teman semuanya yang mau beraktivitas, entah itu mau berolahraga, jalan sore, atau sekedar bersepeda. Ya, selamat sore dan selamat berolahraga. Robi akan temanin kamu dengan lagu-lagu.

Teman berdua, itu dia lagu dari Twice Moonlight Sunrise. Gimana tuh judulnya? Ya, begitulah. Moonlight, cahaya bulan, matahari terbit. Ya, itulah kira-kira Moonlight Sunrise. Okay, fine. Kalau begitu, buat teman-teman, kalau soal matahari, kemudian bulan, kita bahas matahari aja deh. Apa kabar untuk matahari di hari ini? Sepertinya bakal cerah ya untuk perakiran cuaca dari bmkg.go.id. Well, kalau seandainya teman-teman mau beraktivitas di malam hari ini, kira-kira hujan nggak ya? Nggak. Hari ini tidak terjadi hujan. Hujannya sudah pagi tadi ya. Dan hujan lagi nanti di pukul 2, pukul 3, dan pukul 4 dini hari nanti. Untuk Nunukan dan sebagian besar wilayah Nunukannya, mulai dari Nunukan Barat, Timur, kemudian Utara, kemudian Nunukan Tengah juga sama, termasuk Binusan. Binusan juga cuacanya sama. Nanti hujannya itu ada di pukul 2, 3, dan 4 untuk hari ini. Dan buat teman-teman yang rencananya mau ke laut, mau beraktivitas di atas air, entah itu mau bongkar muat barang, menurunkan logistik atau pengantaran, entah itu ke Sebuku, ke Semanggaris maupun Sungai Ular, kalau membutuhkan informasi ketinggian air laut pasang surutnya, itu hari ini tepat jam 5 ini air menuju pasang tertinggi di fase ini. Jadi nanti di pukul 5 lewat 54 itu air di posisi pasang tertingginya dengan ketinggian air mencapai sekitar berapa ya? Ini enggak ini juga sih. Cuma 2,4 meter. Jadi ini masih guris 2 ya, sekitar 2 deh. Jadi nanti malam itu baru akan surut dengan ketinggian di nanti malam itu jam 11 ya. Jam 11.30 12 lah. Itu sangat rendah ketinggian air, dan kalau seandainya teman-teman mau beraktivitas sebaiknya di awal-awal maghrib ya, supaya enggak kandas nanti perahunya. Karena di malam hari nanti itu bakal surut dan dia akan pasang lagi sampai pukul 6 pagi hari nanti. Oke, itu dia. Jadi kalau mau mancing hari ini, apakah tepat hari ini memancing? Ya, benar sekali. Hari ini tepat sekali mancing. Apalagi kalau teman-teman mancing di pukul 4 sore nanti. Jadi ini cuman perakiran lah ya, sama kayak cuaca tadi. Jadi mancingnya itu sebaiknya di pukul 4 hingga pukul 5. Begitu. Jadi kalau seandainya mau mancing hari ini, sebaiknya mancingnya di pergantian hari. Jadi setelah ya mungkin jam-jam 6 begitulah ya. Itu paling lambat sudah sih. Jadi sebaiknya itu jam-jam 4. Jam 4, teman-teman sudah bersiap-siap, kemudian selesai, ya masih dapat lah kalau ngejar sholat maghrib ya, pulang habis itu sholat, seperti biasa setelah bawa tangkapan, yeah. Gitu lah kira-kira. Oke, itu dia dari perakiran cuaca dan ketinggian air, otomatis ya kalau ketinggian air seperti ini, arusnya itu sangat-sangat pelan. Jadi kalau mau beraktivitas ya boleh deh. Buat teman-teman yang menjala di pinggir-pinggir sungai di Binusan, Sungai Fatima maupun Sungai Bilal, mungkin sebaiknya tetap waspada ya, berhati-hati. Karena biasa di fase air seperti ini, rata-rata ada yang datang bertamu. Jadi tetap waspada, jangan sampai apa istilahnya, takabur gitu ya, tiba-tiba ada yang nyolek, halo bro, begitu di belakang. Repot kita. Oke, fine. Kalau begitu dari perakiran cuaca, kemudian ketinggian air, bagaimana dengan anginnya? Nah, kalau untuk hari ini angin diperkirakan
berhembus dari arah selatan Nunukan menuju utara. Jadi kalau teman-teman berada di depan Pantai Ecing kali ya, Pantai Ecing atau di Islamic Center sana, anginnya itu berasal dari sebelah kanan. Sebelah kanannya teman-teman menuju ke kiri. Jadi kalau berhadapan dengan Pulau Sebatik di posisi itu, ya anginnya berembus dari sebelah kanan. Nah, kalau teman-teman menghadap ke Sebatik itu kan sebelah timur. Nah, sebelah timur di belakang teman-teman itu kan baratnya. Jadi kalau anginnya berembus itu dari arah timur menuju ke utara. Oke, fine. Kalau begitu, kalau seandainya teman-teman rencananya turunnya ke laut atau mungkin ada bongkar muat kayu atau logistik, entah itu gula, beras, minyak goreng, atau mungkin mau bongkar muat muatan kelapa sawit ya, dari truk-truk begitu naik ke kapal-kapal angkut, mungkin bisa di pukul yang cocoknya sih, kalau menurut Robi nih, aktivitas bongkar muat untuk yang muatan berat itu dilakukan di pukul 7 malam nanti. Atau kalau seandainya lewat dari pukul 7, teman-teman bisa melakukan bongkar muat di pukul 3 dini hari sampai di pukul 8 pagi besok. Jadi kalau anggaplah muatannya cukup berat, kita pasti harus menunggu airnya cukup tinggi supaya kapalnya begitu terisi muatan, dia kan jadi agak tenggelam tuh, agak berat ya muatannya. Jadi kalau seandainya airnya rendah, airnya agak kurang, akhirnya bisa kandas nanti perahunya. So dipertimbangkan matang-matang supaya lancar aktivitas bongkar muat barangnya, entah itu rumput laut juga kali ya mau dinaikin, sebaiknya sesegera mungkin karena setelah ini air akan beranjak surut, jadi bongkar muat rumput laut itu agak sulit ya naikin ke penyemuran, karena semakin surut ya semakin tinggi itu diangkat. Jadi kalau seandainya dia pasang, nah bisalah di apa nih, ditinggal oper-oper aja sudah bisa naik ke penjemuran rumput laut. Oke, fine. Kalau gitu, itu dia informasi hari ini. Baik dari perakiran cuaca, ketinggian ombak, maupun kecepatan angin. Diambil dari situs yang berbeda. Untuk perakiran cuaca dari BMKG. Kemudian ketinggian pasir pasang surut dari T-Charts. Kemudian dari kecepatan angin itu diambil dari Windy. Dan tenang aja, hari ini sepertinya tidak terjadi badai. Kayak kemarin-kemarin kan terjadi badai di depan Pulau Sebatik sana. Dan subuh tadi juga ada badai di sekitar Sebuku. Sebuku, Skaduyantaka, Tabur Lestari itu tadi pagi itu ada, ya cuacanya cukup deras lah hujannya, anginnya juga, petir-petirnya juga. Ya badai lah bisa dikatakan. Tapi untuk hari ini aman saja. Jadi selamat beraktivitas dan semoga lancar semuanya. Oke, fine. Kalau begitu, di kesempatan sore hari ini buat teman-teman yang mau beraktivitas di jalan-jalan yang tidak terlalu ramai untuk berolahraga jalan santai atau mungkin bersepeda atau jogging-jogging. Bagaimana kalau di sekitar Jalan Lingkar aja? Nggak jauh-jauh. Jadi begitu selesai jogging, langsung dapat pentolan. Langsung cilok. Langsung gorengan. Kan menyenangkan gitu ya. Tapi ya mau diapa, godaannya memang begitu. Jadi ya mondar-mandir di situ aja sih. Habis naik 1 kilo, turun lagi 1 kilo. Naik lagi 1 kilo. Gorengannya itu sangat menggoda. Jadi ya itu tergantung pada orangnya sih. Oke, fine. Kalau gitu kita berhibur kali ini Alex Warren dengan Eternity.

Sumatera ini merupakan angka tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap kota atau daerah yang dianggap berhasil melakukan pengelolaan.

0: Di tengah keramaian kota Nunukan, tampak berdiri kokoh sebuah tugu yang baru saja dibangun. Ini adalah Tugu Adipura, merupakan simbol penghargaan atas prestasi daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Siapa sangka, Nunukan sudah berjuang cukup lama, 20 tahun lebih berusaha untuk mendapatkan penghargaan ini. Dan baru terrealisasi mendapatkan penghargaan di tahun 2023, Nunukan meraih Piala Adipura untuk kategori kota kecil.
1: Ya, jadi bicara soal Tugu Adipura, ini tentunya menjadi kebanggaan kita sebagai warga Kabupaten Nunukan. Kenapa? Karena Adipura ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap kota atau daerah yang dianggap berhasil melakukan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam hal kebersihan, kebersihan dan juga pengelolaan lingkungannya. Nah, Nunukan ini kita sudah berjuang cukup lama, 20 tahun lebih kita berusaha untuk mendapatkan penghargaan ini, dan itu baru terrealisasi di tahun 2023. Ya, jadi sebelumnya kita pernah mendapatkan, dia hanya semacam piagam gitu ya, piagam Adipura, tapi yang tahun 2023 itu kita berhasil mendapatkan Piala Adipuranya gitu ya, untuk kategori kota kecil. Nah, karena ini untuk pertama kalinya, tentunya ini menjadi suatu kebanggaan kita karena melalui proses panjang sekali perjuangan kita, tentunya bukan hanya pemerintah tapi juga dengan masyarakat ya. Nah, dan juga tahun 2024 kita juga berhasil mendapatkan kembali, meraih kembali penghargaan Adipura itu. Oh ya, ini saya mau sampaikan bahwa untuk 2023 itu adalah hasil penilaian tahun 2022. Kemudian untuk tahun 2024 itu kita meraih Adipura untuk penilaian Adipura di tahun 2023 nya. Jadi kita berhasil mendapatkan 2 tahun berturut-turut ya Bu ya. Nah, kemudian dibangunlah untuk itu di tahun lalu ya Bu ya. Sebenarnya itu untuk itu yang membangun dari Dinas PU ya, sebagai inisiasi untuk membangun tugu itu. Nah, untuk tahun 2025 ini kita sebenarnya sedang menunggu lagi pengumuman ya untuk penilaian di tahun 2024. Kita memang di bulan September tahun lalu tim penilai Adipura dari Jakarta itu, dari ke kementerian itu, datang ke Nunukan, dan Nunukan satu-satunya daerah di Kaltara yang dikunjungi untuk dinilai, artinya memenuhi kriteria. Tetapi ternyata karena ada proses transisi pemerintahan ya, jadi untuk tahun 2024 itu sepertinya penilaian itu ditunda. Jadi tahun 2025 ini tidak ada pengumuman Adipura. Nah, itu nanti akan dinilai kembali tahun ini dan akan diumumkan tahun depan, tetapi dengan pola, dengan konsep yang baru untuk Adipura ini.
0: Dari adanya penghargaan atas prestasi daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan, tentu ada kategori atau pola penilaian dari penghargaan tersebut. Lantas seperti apa penilaian Adipura selanjutnya?
1: Sebenarnya sejujurnya kita memang belum mendapatkan informasi lengkap terkait dengan konsep baru dalam penilaian Adipura ini. Memang baru ini dalam periode waktu ini, itu dalam masa untuk dari kementerian melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terkait dengan konsep ataupun pola baru dalam penilaian Adipura ini. Tapi memang yang terutama di titik beratkan itu pada pertama itu masalah TPA kita, tempat pembuangan akhir sampah itu benar-benar sudah tidak di dari pemerintah itu tidak mengizinkan adanya sistem open dumping. Open dumping itu kayak langsung hanya buang saja begitu, tetapi tidak ada pengolahan. Jadi kita harus minimal itu dia harus menggunakan sistem sanitary landfill untuk di TPA-nya, dan juga tetap masalah pengurangan sampah di sumber itu yang betul-betul diharapkan oleh pemerintah. Karena kalau kita semua sampah itu kita buang ke TPA, itu akan memberi beban berat untuk TPA kita, dan kita bisa dapat contoh di beberapa kota itu bagaimana ada kota itu yang contoh di Jogja yang mereka sudah kewalahan, TPA sudah tidak mampu lagi untuk menampung sampah-sampah. Dan jadi di sini dari pemerintah itu menekankan pada bagaimana pemerintah daerah itu berusaha untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA dengan cara apa? Dengan melakukan pengurangan di sumbernya di rumah tangga ini, bagaimana dilakukan pemilahan sampah sehingga sampah-sampah yang dibuang ke TPA itu harusnya ya, adalah TPA, sampah-sampah yang sisa atau yang sudah melalui proses pemilahan sebelumnya, yang bisa digunakan kembali yang bisa didaur ulang. Jadi sampah-sampah sisa itu saja yang kemudian yang akan dibuang ke TPA, harusnya seperti itu.
0: Agar penghargaan ini tetap kita raih, tentu hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan bersama-sama menjaga lingkungan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan berharap peran serta masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kebersihan, terutama dalam pengelolaan sampah.
1: Ya, betul. Terima kasih. Jadi, seperti yang saya sampaikan bahwa kami berharap peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat untuk ditingkatkan lagi dalam menjaga kebersihan kita, terutama dalam pengelolaan sampah ini. Kami berharap ibu-ibu rumah tangga, ya misalnya di rumah selama ini semua sampah itu dibuang ke TPS, ke tempat sampah. Ya, kalau bisa.

untuk menjemput sampah-sampah seperti itu, seperti juga kertas-kertas gitu, ataupun juga kardus, dan juga tempat-tempat apa itu namanya piringan telur gitu ya, itu jangan dibuang gitu, itu bisa dimanfaatkan kembali gitu kan. Nah artinya apa? Kita berharap bahwa masyarakat turut serta mengurangi sampah yang kemudian dibuang ke TPA itu dengan cara tadi melakukan pemilahan sampah di sumbernya di rumah tangga. Yang kedua untuk anak muda, kami berharap juga untuk mulai menerapkan gaya hidup yang minim sampah. Ya saya artikan anak muda sekarang ingin tren untuk nongki-nongki di kafe seperti itu. Upayakan misalkan bawa tumbler sendiri dari rumah, misalnya itu ada tumbler-tumbler sekarang yang mau yang sudah panas atau dingin gitu kan. Jadi kalau ke kafe itu upayakan untuk bawa tumbler sendiri supaya sehingga kita mengurangi plastik-plastik itu ya, kemasan gelas itu yang karena kalau sejujurnya kalau kita perhatikan Mbak ya, itu di TPA kita tuh paling banyak itu adalah sampah plastik. Jadi bagaimana kita semua masyarakat, dari anak-anak muda, orang tua, anak-anak kita belajar mulai untuk menerapkan gaya hidup yang minim sampah.

Teman-teman Pro2, sudah saatnya Ruby kasih lagu-lagu bernuansa Islami religi ya, untuk menunggu azan maghrib. Selamat sore dan selamat beristirahat, dan kita kembali ke lagu religi.

Teman Pro 2 itu dia lagu Juicy Lucy Malapetaka tadi sebelumnya. And untuk malam hari ini tadi ada pemadaman listrik ya, mungkin masih berlanjut sampai sekarang. Kebetulan kita menggunakan generator genset gitu ya. Genset itu artinya apa sih? Generator se entah. Pokoknya itulah peralatannya. Jadi thank you banget buat teman-teman teknik yang sudah mengusahakan menyalanya listrik malam hari ini untuk terselenggaranya siaran. Oke, fine. Kalau gitu lanjut lagi. Thank you.

Oke teman Pro 2, saatnya Robi pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman semuanya. Semoga hari ini menyenangkan dan istirahat malamnya juga tenang. Dan habis ini ada Martin yang bakal temenin teman-teman semuanya. Selamat berhibur dan menambah referensi lagi dari informasi yang disampaikan Martin. Oke, fine. Kalau gitu kita ketemu lagi di besok subuh. Oke, don't miss it.

0: FM Jakarta
1: langsung. Betul ya. Banget, dan karena hari ini Ewan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
2: kata menjadi... siapa?
1: Dan gimana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Ellen dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, aku lagi opening terus kayak kata siapa. Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowingnya keren sih.
0: Bener kan?
1: Yaelah.
0: Penyiar bro.
1: Malam hari kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, ketiga? 3-4 hari ya?
0: Iya, hari.
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak, temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Teorinya dari situ.
0: Bener.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Bener.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
0: Iya. Tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton jago
2: dong. Mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Cuma maksudnya
1: seorang Yoza Ganta.
2: Secara umum, general.
1: Kaget
2: gitu. Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tantang gitu.
1: Kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Usah banget karakternya.
0: Gak salah.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari lingkaran setan itu agak susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga gak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan toksik, katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih Kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya.
0: Cheat code-nya ya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar, menarik.
1: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan gitu nggak?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong, gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, benar.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus Kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya. Ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar, aku sampai aku tipe yang kepoan Kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya? Neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk gitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru sangat
2: nice, wah nice, bikin nice, refresh nice banget.
0: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu berarti ke Malai.
0: Oh, wow, berapa hari?
2: Malai. Aku 5 hari, aku weekday sih Kak.
0: Oh, oke.
2: Aku weekdays.
0: Bener.
2: Cuma sebenarnya aku ke Taiwan.
0: Ke
2: Taiwan seru banget Kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Benar sih. Isinya masih kerasa gitu ya.
2: Kerasa banget culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
0: Benar.
1: Lu tau gak sih itu ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Sorry. Jadi itu cuma berdua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener. Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany. Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Hei, jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Hei, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya? Berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
0: ya?
2: 16-an ya?
1: 16-19. Yeah. Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Bener.
2: Cuman pernah loh kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
0: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
2: Iya betul.
1: Ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si Jangan Bersedih dan juga Kata Siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly ya. Orang gitu
2: ya. Iya, kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Meskipun geradakan
1: tetap aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Atletik puncak.
0: Iya,
1: Puncak mas.
0: Bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang

0: kan, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nyanyinya juga seru.
1: Bener sih, bener. Si itu siapa?
0: Siapa?
1: Siapa lu?
0: Kalau kita lahir sendiri, emang barengan kan?
1: Enggak juga, bener.
2: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak, lihat loh, lu gak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Buktiin bahwa lo tuh bisa. Betul. Gitu.
0: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
1: Iya, nah, itu dia.
0: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
2: Iya, iya. Gue bisa kok.
1: Iya, lu siapa?
2: Tetap nangis sih namanya. Tapi tetap nangis.
1: Tetap nangis.
2: Ya enggak apa-apa, manusiawi.
1: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
2: Harus dari diri sendiri.
1: Betul. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
2: Harus harus banget gitu.
1: Benar.
2: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
0: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang
2: Tiba-tiba
0: NR-nya.
1: Iya juga sih.
0: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy. Dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Uza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya. Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
2: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
1: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya, Kata Siapa?

0: masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya kata siapa nih.
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: tinggal manjat-manjat loh. Tinggal naik-naik atas loh.
2: Termasuk kan cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali. Sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser, Kak Peter Laudeng namanya.
0: Okay.
2: Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu ya.
0: Bener sih.
2: Cocok gitu.
0: Bener.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Udah patah hati dulu.
1: Udah karyanya Kamga.
2: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi apa ya, secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu tentang project ini kayak nggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
2: Nanti.
1: Gak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview, dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention nama Kamga.
2: Betul.
1: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus, kayak gak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih. Bapakku Palembang, ibuku Jawa, Chinese. Gitu. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Gak ada.
2: Gak
1: bukan
2: ada.
1: Orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Padang, dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana, dan katanya sangat sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: Iya. Nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman. teman gue.
0: Oh iya bener.
1: Karena
0: siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Iya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Hmm, oke. Okay.
2: Iya. Yeah.
0: Enggak ya? Enggak sih. Hmm. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu.
0: Belum nemu.
2: Nanti
0: belum nemu.
2: Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar ya.
2: Sabar.
1: Sabar.
0: Sabar.
1: Belum nemu, belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap station terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh memar.
2: Memar. Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya benar-benar.
2: Memar mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wangi ini.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya yeah, yeah, benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tuh pemilu, cinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Yang suka nempel di casting gitu.
1: Mama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, susah sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna-warna okay, berani gitu.
0: Oh, berarti kayak kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya.
2: Betul.
0: Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh. Move on deh gitu.
0: Bener.
2: Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin masih bisa.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
1: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau iya, tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Yeah.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Yeah. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bener, bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: berapa kali nih, berapa kali
0: anggap aja berapa kali ya,
2: berapa kali sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu. Beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya. Yeah, yeah,
1: bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza
0: bagian
2: ya,
0: gitu. Aduh,
1: benar. Kasih Kauza tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke. Tapi buat tempat produ yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: MV-nya?
2: Dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
1: Oke. Okay. YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga sama, kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini. Di Pro 2
1: RRI.
2: Okay.
1: Seluruh
2: Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
2: Tidak, sama.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza version.
1: Iya benar. Gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Sudah seru-seru di malam hari ini, satu jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul,
1: jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman produser.
1: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye bye.

FM 96.7 dari Prodonukan, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Martin Ola di malam hari ini, pendengar. Kita sudah bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta. Dan saat ini kita akan bergabung bersama RRI

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

malam nanti. Dan informasi menarik dan lagu-lagu pilihan akan kita putarkan di RRI Pro 2 Nonokan. Dan sebelum itu pendengar, Martin akan membacakan satu informasi di malam hari ini untuk menemani di ruang dengar kamu, yang dimana informasinya Martin kutip dari rri.co.id, yaitu Lapas Nunukan perkuat program ketahanan pangan dengan perawatan lahan. Teman Pro 2 Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui kegiatan perawatan lahan pertanian disarankan asimilasi dan edukasi Lanuka. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara rutin sebagai menjaga produktivitas lahan sekaligus mendukung pembinaan kemandirian bagi warga binaan masyarakat. Kalapas kelas 2 Nunukan Doni Setiawan mengatakan perawatan yang dilakukan meliputi pembersihan area tanam, penyiagaan gulma, pemupukan, penyiraman tanaman, serta pemantauan kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal. Kegiatan tersebut melibatkan petugas dan WBP yang mengikuti program pembinaan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban. Ia juga mengatakan bahwa perawatan lahan secara berkelanjutan merupakan langkah penting untuk menjaga hasil pertanian tetap produktif. Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintahan dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian bagi WBP. Dengan adanya kegiatan perawatan yang dilakukan secara konsisten, Sailanuka diharapkan dapat terus menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan memberi manfaat nyata. Baik teman produk, itu dia satu informasi di malam hari ini untuk mengisi ruang dengar kamu. Dan untuk anda semuanya teman produk, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu.

107 RRI Pro 2 menunjukkan teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Martin Ola di malam hari ini yang akan menemani di ruang dengar kamu. Dan untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi dalam perjalanan pulang menuju rumah, Martin doain semoga dalam perjalanan menuju ke rumah sampai dengan selamat ya, dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta kamu. Kembali lagi Martin kasih informasi di malam hari ini yang masih berdagi kembali dari rri.co.id. Jadi mana informasinya adalah rasa takut mengetahui penyakit jadi tantangan, cek kesehatan gratis di Indonesia. Teman Pro 2, rasa takut mengetahui kondisi kesehatan dinilai menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Nunukan Timur. Kondisi tersebut dianggap mempengaruhi minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Apriana Lestari, menilai masih banyak masyarakat yang enggan menjalani pemeriksaan karena khawatir hasilnya menunjukkan adanya penyakit. Hal ini juga teman Pro 2 tersebut turut menjadi faktor utama yang menyebabkan target capaian cek kesehatan gratis di Puskesmas Sumatera Timur belum berjalan maksimal. Menurutnya mengetahui kondisi kesehatan sejak dini justru lebih baik karena penyakit dapat dideteksi lebih awal. Dengan begitu penanganan maupun pengobatan dalam segera dilakukan sebelum penyakit

Demam dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di RRI.

Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya.

0: Mata sehat, masa depan cemerlang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di...

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa, obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang, hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di...

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
5: Ih, bukan monyet, Dek. Tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
6: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

96,7 RRI Produnukan, teman terbaik kamu. Masih bersama Martin Ola di malam hari ini, teman Pro 2. Martin ucapkan terima kasih banyak sudah mau

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di

0: ini, aku selalu menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku. Namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
5: Produe FM, teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Produe FM,
8: jangan galau malam-malam.

97.7 RRI Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2 Nunukan, terima kasih sudah mau mendengarkan di Radio Republik Indonesia, khususnya di Radio Pro 2 Nunukan. Untuk teman Pro 2, terima kasih banyak sudah mau berpartisipasi bersama RRI Pro 2 Nunukan. Dan waktu di studio sudah pukul 23 lewat 20, kurang lebih 40 menit kita akan akhiri segmen kita atau program kita di Jaga Malam ini. Dan untuk teman Pro 2 dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Dan untuk Anda semua teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini. Dan untuk menemani malam Anda semakin menyenangkan, matanya akan menghibur kita di beberapa buah lagu untuk menemani di ruang dengar kamu. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu.

Ngobrol Dua, Marta Diri, siaran kita di malam hari, dan kita akan berjumpa di esok hari lagi. Dan untuk teman-teman semua, saya Martin Ola pamit undur diri dari ruang dengar kamu dan mewakili seluruh tim yang bertugas di malam.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan Programa 2 kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Melalui frekuensi FM 96,7 MHz teman Pro 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

7 MHz Pro 2 nunukan teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, berhenti di edisi siar tanggal 14 Juli 2026. Tika akan menemani aktivitas pagi teman Pro 2 hingga pukul 10 pagi nanti dengan berbagai segmen yang akan Tika hadirkan di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan saat ini Tika akan menghadirkan buat teman Pro 2 lagu-lagu religi hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi tetap stay tune tentunya di 96,7 MHz Pro 2.

0: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan wahai Rasulullah yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah.
0: Bertasbih memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya dapat menghapus dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tasbih termasuk di antara amalan terbaik yang dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat. Tasbih merupakan amalan yang sangat Allah cintai dan dapat memberatkan timbangan pahala seseorang pada hari kiamat. Dan membaca tasbih jauh lebih baik daripada dunia dan isinya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu.

ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkannya menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya.

Setiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata, karena Allah Subhanahu wa

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku Filosofi Teras adalah sebuah kumpulan esai yang menggali berbagai aspek kehidupan dan makna keberadaan manusia melalui lensa filosofi dan pengalaman pribadi penulis. Dalam buku ini, Manampiring mengeksplorasi berbagai tema seperti cinta, keberagaman budaya, agama, serta tantangan-tantangan eksistensial yang dihadapi oleh manusia modern. Setiap esai dalam buku ini ditulis dengan gaya yang reflektif dan mendalam. Seringkali mencampurkan pengamatan pribadi dengan pemikiran filosofi dari berbagai tradisi dan filsuf terkenal. Manampiring juga membahas perbedaan dan kesamaan di antara masyarakat Indonesia, menyoroti kompleksitas dalam hubungan antar individu dan masyarakat. Melalui tulisannya, Manampiring mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, mengeksplorasi nilai-nilai yang mendasar, serta menghadapi pertanyaan-pertanyaan esensial tentang eksistensi manusia. Buku ini cocok bagi pembaca yang tertarik untuk mendalami pemikiran filosofis dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta menggali lebih dalam tentang kompleksitas manusia dan masyarakat.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng Tika di pagi hari ini. Sudah menunjukkan pukul 6 lebih 24 menit. Tika akan hadirkan info untuk teman Pro 2. Info teman Pro 2 di pagi hari ini Tika lansir dari rri.co.id. Dan buat teman Pro 2, silakan untuk dengerin Pro 2 melalui laman streaming kami rri.co.id, juga melalui RRI Digital. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Dan juga selalu update informasi teman Pro 2 di rri.co.id ya. Tentunya di rri.co.id teman Pro 2 bisa baca berbagai info-info menarik dari aktual hingga dari gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga dari segi kesehatan. Tika akan juga hadirkan nanti informasi Piala Dunia 2026. Jadi tetap stay tune tentunya di RRI Pro 2 Nunukan 96,7 MHz. Oke, Tika hadirkan ini dari informasi untuk teman Pro 2. Ada dari Nunukan info aktual kita. Ada Pogja Bunda Paut, pastikan MPLS SD 005 Nunukan ramah anak. Pogja Bunda Paut Nunukan menantau pelaksanaan MPLS di SD 005 Nunukan untuk memastikan bahwa transisi Paut ke SD berlangsung menyenangkan. Dan MPLS diharapkan menjadi jembatan adaptasi anak melalui suasana bermain sebelum memasuki pembelajaran lebih formal lagi, teman Pro 2. Dan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan.

Nunukan, ini ada jemput bola deteksi penyakit warga Nunukan kini rutin periksa kesehatan. Dan warga mengaku semakin mudah memantau kondisi kesehatan sejak adanya layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan melalui jemput bola. Program ini mendekatkan layanan kesehatan sehingga masyarakat tidak perlu menunggu sakit untuk memeriksakan diri ke periksa kesehatan ke puskesmas ya. Karena layanan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap bulan, dan pemeriksaan berkala dinilai membantu warga mengetahui kondisi kesehatan lebih cepat sehingga penanganan tepat dilakukan sejak dini. Dari pendidikan dan juga kesehatan, Tika sudah hadir

dan Polda Kaltara gemilang di Kapolri Cup. Nah, teman Pro 2 untuk Sri Kanis Krandi Taekwondo Kepolisian Daerah Kalimantan Utara sukses mencuri perhatian dalam ajang kejuaraan nasional Taekwondo Kapolri Cup 2.

buku Home Sweet Home, karya Almira Bastari. Buku ini mengisahkan tentang perjuangan seorang perempuan bernama Siti Zulaiha dalam menghadapi tantangan kehidupan, terutama dalam mengelola masalah finansial. Kisah ini bermula ketika Zulaiha, seorang single parent dengan dua anak, merasa tertantang yang terus membelitnya setelah bercerai dari suaminya. Kemudian memutuskan

Halo Sobat RRI, nama saya Diansah, Sekretaris Umum BPC Penyunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Freeshell Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar, masih bersama kami di Nundukan Pagi hari ini. Menyapa Anda semuanya yang baru bergabung. Selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya. Dan mudah-mudahan pagi hari ini Anda sudah siap-siap untuk memulai kembali beraktivitas di awal Selasa ya. Apalagi dengan cuaca yang cerah. Semoga saja sepanjang hari ini dengan cuaca yang baik, Anda bisa melakukan semua aktivitas dengan baik juga. Buat orang tua juga lagi siap-siap nih mau ngantar anak-anak ke sekolah di hari kedua ya. Hari kedua awal masuk sekolah, semoga mereka juga semakin semangat, apalagi mau ketemu teman-teman baru semua. Dan pagi hari ini juga yang tengah merayakan momen spesialnya hari ini, yang berulang tahun di tanggal 14 Juli, selamat ulang tahun buat semua yang lagi berulang tahun hari ini. Semoga panjang umur, diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap pekerjaan, kegiatan Anda, dan pastinya selalu berbahagia. Dan pagi hari ini juga ya, di hari ini juga punya banyak momen spesial di berbagai belahan dunia juga. Kemudian juga berbagai peringatan juga dirayakan pada tanggal 14 Juli ya, diperingati sebagai momen penting di berbagai negara, baik dalam konteks sejarah, kemudian budaya maupun profesi. Nah, kita mau lihat nih tanggal 14 Juli ini memperingati apa aja ya hari ini. Nah, hari ini diperingati sebagai Hari Pajak Nasional ya. Sebagai Hari Pajak Nasional, dan Hari Pajak adalah momentum mengenang sejarah perjalanan otoritas perpajakan di Indonesia. Dan selain itu, selain Hari Pajak, hari ini juga diperingati sebagai Pesta Federasi Prancis ya. Tanggal 14 Juli dirayakan sebagai Pesta Federasi atau Fête de la Fédération di Prancis. Dan perayaan ini adalah festival besar yang dirayakan untuk menghormati revolusi Prancis. Kemudian hari ini juga merupakan hari pandemonium ya, diperingati tanggal 14 Juli di Amerika Serikat. Dan tanggal ini menjadi waktu untuk menikmati hiruk pikuk kehidupan. Selain itu, hari ini juga diperingati sebagai Hari Peduli Hiu ya di Amerika Serikat. Nah, tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya makhluk laut yang universal ini ya. Itu dia beberapa momen penting peringatan di tanggal 14 Juli. Dan selamat juga untuk Anda semua yang hari ini juga mungkin merupakan hari anniversary Anda ya, baik itu hubungan pernikahan atau sebagai pasangan kekasih, atau juga hari organisasi Anda dan sebagainya. Oke, selamat memperingati momen spesial ini.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Totalnya Rp143.500 ya kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Sindrom baby blues atau baby blues syndrome adalah kondisi mental berupa munculnya perasaan cemas dan sedih yang berlebihan pada wanita pasca melahirkan. Namun, kondisi ini biasanya hanya berlangsung selama 14 hari pertama. Meski demikian, sindrom baby blues tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Umumnya, kondisi ini muncul antara hari pertama sampai dengan kelima dan dapat mereda dalam 10 hari. Meskipun sebagian besar wanita dapat pulih dengan sendirinya tanpa perawatan profesional, ada beberapa wanita yang mengalami kondisi yang lebih serius. Contohnya seperti gangguan kecemasan atau depresi perinatal yang memerlukan perhatian medis. Munculnya sindrom baby blues memang umum terjadi pada ibu usai melahirkan. Namun, ini bisa memberikan dampak negatif tidak hanya bagi ibu, tapi juga bayi yang baru lahir. Dan berikut cara mengatasi ibu yang mengalami baby blues. Yang pertama, pola makan sehat. Yang kedua, istirahat cukup. Ketiga, mencari banyak informasi seputar persalinan. Keempat, berbagi beban bersama pasangan atau keluarga. Kelima, bergabung dengan komunitas. 6. Melakukan me time. 7. Berpikir positif. 8. Rutin berolahraga. Dan 9. Konsultasi dengan dokter. Jika memang sudah tidak bisa ditangani lagi, berkonsultasi dengan dokter adalah pilihan tepat untuk mengatasi baby blues syndrome. Dokter dapat merekomendasikan terapi ataupun pengobatan medis yang tepat, sehingga ibu bisa menjadi lebih sehat dan berpikir positif.

Janjikan withdraw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa risiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Pendengar kembali masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, dan saya akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan bersama BMKG Nunukan.

0: pagi. Hari ini saya sudah terhubung dengan perkirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, dalam kondisi baik dan sehat.
0: Syukurlah. Baik Mbak Serpin, silakan dengan informasi perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cenderung berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 16 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari timur dengan kecepatan 4 hingga 17 knot dengan tinggi gelombang di kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan hari ini dan selamat bertugas kembali untuk Anda.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Demikian pendengar, informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan bersama BMKG Nunukan yang selalu kami update setiap harinya dan semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Saatnya kentongan.
1: Fenomena El Nino yang sering kita dengar sebenarnya adalah siklus alam biasa yang mempengaruhi musim kemarau. Tidak perlu panik, karena kita bisa menghadapinya bersama dengan langkah cerdas dan sederhana. Yuk, mulai dari kebiasaan sehari-hari di rumah, dengan bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan kita dengan tidak membakar sampah sembarangan untuk mencegah potensi kebakaran. Cuaca bisa berubah, tapi kepedulian kita tetap sama. Dapatkan informasi cuaca terpercaya hanya di RRI Nunukan.

saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.